Oke teman Pro 2, dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini ya. Aku di sini mau ngasih informasi kembali buat teman Pro 2 semuanya. Ada beberapa manfaat minyak zaitun untuk kesehatan kita. Nah, di sini ya, kalau minyak zaitun itu gak usah diragukan lagi. Banyak banget sebenarnya manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecantikan gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kamu boleh tahu untuk kandungan nutrisinya dulu di dalam satu sendok makan minyak zaitun itu setara dengan 130 kalori dan beragam nutrisi. Nutrisinya ada lemak, kalsium, natrium, vitamin B, zat besi ya. Oke, di sini juga banyak banget manfaat ya yang bisa kita peroleh. Dan juga di sini minyak zaitun itu ya memang mengandung lemak. Lemak yang terkandung di dalam minyak zaitun itu merupakan jenis lemak sehat yang pastinya, dan seperti lemak tak jenuh tunggal ya. Ada juga asam oleatnya dan juga omega 3. Selain itu minyak zaitun mengandung antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Minyak zaitun itu juga ada manfaat untuk kesehatan, bisa mengatasi sembelit, mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga berat badan seseorang, menjaga kesehatan mulut, melembabkan kulit kering, mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol juga. Nah, untuk manfaatnya berikutnya, bisa mengurangi resiko terjadinya serangan jantung, mencegah terjadinya penyakit Alzheimer, dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Luar biasa banget ya ternyata. Ingat konsumsinya secukupnya aja, jangan berlebihan, satu sendok sehari semalam ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan teman Pro 2.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya. Dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink eye, ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun, ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya, ya. Oke, itu dia untuk teman Produa yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah ini.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana?
3: Lagi nungguin siapa sih?
1: Kok belum pulang?
3: Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92 kepada WBGHS ya. Untuk kamu yang mungkin baru bergabung bersama kami, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, atau informasi di sini sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Ada beberapa cara teman Pro 2 ya untuk ngecas handphone yang benar supaya baterainya awet dan tahan lama. Jadi bukan hanya cas seperti biasanya gitu, karena ada beberapa yang membuat perangkat cepat panas, bahkan menimbulkan risiko kerusakan serius. Cara mengisi daya yang salah dapat memicu panas berlebihan, merusak sel baterai, menurunkan kemampuan penyimpanan daya secara bertahan, dan dalam kasus yang jarang tetapi berbahaya, katanya meningkatkan risiko baterai menggembung hingga ancaman keamanan HP juga. Di sini ada panduan lengkap dan jelas ya dari CityNet, serta panduan resmi produsen perangkat cara menggunakan handphone biar awet ya. Nah, salah satunya gunakan charger atau kabel yang sesuai dan asli. Ini ada banyak charger, ini dibawa ke sini, charger handphone A dibawa ke B, B dibawa ke C sampai ke Z, itu tidak boleh. Tadi bawaannya yang ori atau ya charger yang asli. Hindari penggunaan HP saat sedang dicas. Jadi istilahnya jangan gunakan sedang dicas, jangan gunakan karena bahaya juga sebenarnya. Pastikan ada ventilasi udara yang cukup ya saat mengecas HP, jangan dikedap gitu. Ada sebagian di dalam lemari, dalam box ya, itu sebenarnya nggak boleh, tapi harus ada sirkulasi udara juga ya. Baik, yang keempat di sini mengenal mitos dan fakta mengenai pengisian daya yang berlebihan. Nah, di sini jangan tunggu baterai sampai benar-benar hampir habis baru dicas. Jadi kalau memang udah 20% itu dicas langsung gitu. Nah, hindari ngecas di tempat yang sangat panas atau yang sangat dingin. Jangan terlalu gunakan pengisian jangan selalu gunakan pengisian daya cepat jika tidak terburu-buru gitu ya. Itu dia sih sebenarnya beberapa tips ya atau cara yang bisa kita gunakan untuk ngecas handphone biar awet gitu. Oke, untuk kembali kita dengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Tetap stay tune, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: agar bisa mungkin
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Kita akan membahasnya.
3: Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan, yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari. Ya, oke. Perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam. Ya, nah inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan. Ya, cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu, ya. Di sini yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya, menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihuran kembali kita dengarkan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Brodel, kembali dengan informasi yang sudah kupilihkan. Warna lidah normal yang menandakan bahwa kamu itu sehat. Nah, lidah untuk warna lidah normal umumnya kan merah muda nih, dengan sedikit lapisan berwarna putih. Itu adalah warna lidah yang biasa dimenunjukkan bahwa kondisi fit dan sehat. Nah,

Jika warna lidah normal berubah, itu terutama jika disertai gejala tertentu, hal ini mungkin bisa saja menjadi tanda adanya masalah kesehatan, teman berdua. Nah, salah satu tanda yang bisa dilihat melalui warna lidah, yaitu berbagai warna lidah normal nih. Ada warna merah muda, lapisan putih, bercak kehitaman. Perubahan warna lidah normal dan penyebabnya. Nah, perubahannya itu ada putih, merah, ada sempat kuning, ada hijau dan biru ini. Kenapa bisa biru? Karena kurangnya oksigen dalam darah ya. Oke, di sini kamu juga sudah tahu berbagai warna lidah normal yang menandakan dirimu sehat. Nah, untuk menjaga kondisi lidah tetap sehat, kamu harus menerapkan gaya hidup bersih. Salah satunya yakni dengan rutin sikat gigi minimal 2 kali sehari. Minimal ya. Setelah itu jangan lupa untuk membersihkan lidah dan mengusap menggunakan sikat gigi atau pembersih lidah lainnya. Selain itu kamu juga harus menghindari rokok, kopi yang terlalu sering. Perbanyak konsumsi makanan bergizi termasuk sayur, buah, daging, kacang-kacang dan biji-bijian, teman perdua. Oke, jika kamu memang mengalami perubahan warna lidah normal yang disertai sariawan atau luka di lidah, sulit berbicara, susah menelan atau benjolan di lidah yang tidak sembuh-sembuh selama 2 minggu, sebaiknya itu segera konsultasi ke dokter ya. Nah, itu dia sekalian informasi sudah aku pilihkan. Semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
5: Langsung kita gas.
4: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih, gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

peningkatan penguatan level El Nino. Kata dia, potensi El Nino ini mencapai level kuat kini sudah 98%, dan sebelumnya BMKG telah menaikkan peluang El Nino ini dari potensi hanya ada kurang dari 20% menjadi 62%. Dan bahannya juga Faisal mengingatkan fenomena iklim El Nino harus diwaspadai ketika berlangsungnya di musim kemarau seperti yang terjadi saat ini. Ya, ya pastinya BMKG juga mengingatkan musim kemarau di Indonesia pada tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan rata-rata normalnya akibat pengaruh El Nino yang dari variabilitas iklim alamiah yang ada di wilayah Indonesia sendiri, katanya ya. Kira-kira wilayah yang mendapat peringatan dingin kekeringan meteorologis ya, waspada itu di daerah Provinsi Jawa, siaga itu daerah Provinsi Banten, masih di daerah sana ya teman Produa ya, dan masih beberapa daerah tentunya harus tingkatkan kewaspadaan juga. Nah itu dia sekilas informasi yang sudah aku pilihkan teman Produa, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Kembali dengan lagu lagi yang aku hadirkan, semoga salah satu lagu love favorite dan kesayangan kamu semuanya ada miliknya Tiara Andin dengan Aduh Bola Mata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, dari teman terinspirasi something else, teman perguruan sudah mengantarkan kita pos berat nomor 1 di Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan tentu masih kita mengantar itu untuk teman kita juga hampir berakhir di penghujung yang pastinya ya. Ada Enda featuring Hi-Fi dengan Siapakah Kau untuk Jatuh Cinta Lagi. Lagu ini atas spesial permintaan Kak Lia yang ada di kawasan Kota Banda Aceh.

0: Sudah tergabung dua orang.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: pernah Selawah juga kan, dari Montati juga karena wilayahnya yang begitu luas.
1: Jadi kedepannya ini pemerintah punya tujuan membuat tempat bermain anak.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Happy weekend teman Pradua di suasana cerah hari ini ya, di edisi Minggu 5 Juli 2026 dengan salsa di Santai Siang. Teman Pradua, akhir-akhir ini dapat informasi yang macam-macam ya. Tapi salah satu informasi atau ya yang lewat dari beranda kita itu lumayan humor. Gimana enggak teman Pradua? Katanya sih ada maling yang dilakban jadi Teletubbies. Apa enggak ngakak kita kalau lihat informasi yang satu ini ya? Tapi apa benar itu maling atau maling-malingan? Nah faktanya teman Pradua ya, yang beredar kita kira itu maling yang dibungkus lakban, tapi kocak sih. Jarang-jarang dengar yang kayak gini ya teman Pradua. Dan faktanya pihak pembuat video ya akhirnya memberikan klarifikasi kalau kedua pria yang dilakban di video itu bukan maling teman Pradua. Dan faktanya ini langsung disampaikan oleh Syahroni Muhammad, itu anggota kelompok konten kreator asal Malang. Jadi memang beliau ini tugasnya ya, udah kayak PR aja. Jadi tugasnya memang buat video humor ya, termasuk video pria dihukum dilakban yang satu tubuh ya, satu badan yang menyerupai kayak ya salah satu karakter Teletubbies. Jadi udah ditegaskan dan diklarifikasikan ya teman Pradua, udah ya pokoknya itu bukan maling yang dilakban, itu bukan maling yang ditangkap warga. Jadi mereka membuat konten di berbagai platform, gak cuma TikTok aja tapi YouTube, terus juga Instagram. Nah suatu waktu mereka itu mendapatkan tantangan alias challenge dari salah satu penonton saat live. Ya requestan orang juga macam-macam ya teman Pradua. Jadi dia bilang kalau pria yang dilakban itu sedang mengikuti tantangan dari spender, pihak pemberi hadiah atau gift saat live streaming.

mulai beredar tuh teman berdua. Jadi dari situ udah dipelintir juga narasi, terus ya diedit-edit ya teman berdua. Jadi kita ngiranya itu maling, padahal sebenarnya tidak. Makanya ya itu teman berdua, kalau ada informasi perlunya tabayun dan buat cari tahu.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman pro 2 mungkin kalau maling yang ketahuan terus ya kalau ada aksi atau apa gitu ya yang lebih ketangkap basah pasti ada aja ya. Dan mungkin salah satunya bisa jadi apa ya teman pro 2 inovasi buat ngelakban maling, tapi ya jangan ya, mending diserahkan kepada yang berpihak gitu. Anyway teman pro 2 yang kayak aku bilang tadi, kalau maling ketahuan basah ya tinggal ditangkap, diberi hukum yang jera gitu ya, atau ya ada aksi damai mungkin di sana. Tapi kalau kasusnya ya ini maling secara tak kasat mata ya, bisa dibilang secara online atau lebih tepatnya maling m-banking nih teman pura dua. Kayak fitur mobile m-banking sendiri kan emang menjadi salah satu layanan yang udah digunakan sama masyarakat sehari-hari dan udah melekat gitu ya teman pura dua. Sayangnya kalau nggak hati-hati ya, teknologi ini bisa membawa risiko pembobolan rekening sampai tabungan kita juga terkuras habis. Nah, kalau udah kejadian kayak gini kita juga bingung ya, siapa nih yang ngambil? Dan sejumlah modus penipuan di aplikasi m-banking yang mana kayak pencurian data pribadi, terus penipuan atau bahkan phishing ya teman pro 2. Nah untuk menghindari hal-hal kayak gini ya, kita juga harus waspada dan antisipasi. Salah satunya nggak memberitahukan kode akses atau nomor pribadi personal identification number alias PIN kepada orang lain ya, walaupun udah terpercaya ya, sahabat sendiri ini sendiri udah teman pro 2 yang bisa tahu kode PIN kamu ya cukup kamu aja. Nah apalagi gak mencatat atau menyimpan kode akses atau nomor pribadi SMS m-banking di tempat yang mudah diketahui orang lain. Kadang ya punya teman atau siapa iseng-iseng ngecek HP kamu ya kan, bukan iseng-iseng sih, mungkin ada niat yang terselubung yang kita nggak tahu. Ya teman pro 2 juga harus hati-hati ya untuk mencatat atau menyimpan kode akses. Yang mungkin sering diabaikan juga teman pro 2 ya, coba periksa transaksi secara teliti sebelum melakukan konfirmasi atau juga transaksi untuk dijalankan. Kadang-kadang kita kalau udah melakukan m-banking atau apa ya udah ngecek-ngecek lagi, kayak udah percaya aja. Tapi teman pro 2 ini menjadi bukti kuat kalau kamu tuh juga harus waspada.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa. Saling menghargai itu

0: informasi aktual dari portal kami rri.co.id.
1: Teman Pradua, ya, informasi tentang pengangguran juga semakin membuat banyak orang cemas ya, apalagi yang benar-benar sedang mencari pekerjaan dan sudah berkali-kali mencoba dan masih di fase yang bisa dibilang belum ya teman Pradua. Belum keterima kerja juga menjadi apa ya, tambahan psikologis bagi anak muda yang berharap akan mendapatkan pekerjaan dalam waktu dekat. Di era digitalisasi saat ini ya teman Pradua, dan juga masifnya perkembangan kecerdasan buatan atau biasa kita sebut AI yang membawa ancaman hilangnya sejumlah pekerjaan konvensional. Melihat kondisi seperti ini ya teman Pradua, pemerintah juga bergerak cepat untuk mencegah lonjakan pengangguran yang memang mungkin juga ketidaksesuaian atau mismatch di lapangan kerja.

Resminya kolaborasi antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama Kementerian Ketenagakerjaan membentuk wadah koordinasi baru ya teman Perodua, bernama Komite Kebijakan Sektor Ketenagakerjaan dan Pendidikan atau K3P, yang mana langkah ini menjadi taktis untuk mewujudkan implementasi peta jalan pembangunan kependudukan. Yang punya tujuan utama ya mengawal bonus demografi agar tidak berbalik menjadi bencana demografi akibat ledakan pengangguran. Jadi teman Perodua, melimpahnya usia produktif juga harus dikelola dengan data yang presisi, mulai dari tren angkatan kerja, kompetensi, sampai daya serap pasar. Jadi untuk memastikan akurasi sinkronisasi data ya, Komite K3P ini akan menggelar rapat koordinasi minimal 3 bulan sekali, dan pertemuan perdana dijadwalkan berlangsung di kantor Kemenaker, dan fokus utamanya yaitu membedah dan mencegah fenomena mismatch antara lulusan pendidikan dan juga kebutuhan industri. Mitigasi pekerjaan yang hilang digilas AI ini teman Perodua, tantangan ketenaga kerjaan ke depan dipastikan semakin kompleks. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenaga Kerjaan Kemenaker, Profesor Anwar Sanusi, menyoroti tingginya angka pekerja di sektor informal dan ancaman otomatisasi AI sebagai isu yang krusial. Makanya teman Perodua, pemerintah juga tengah menyusun employment outlook untuk memetakan pekerjaan yang masuk kategori kritis serta pekerjaan baru yang akan meledak di masa depan seperti green job, sektor digital, dan future job.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro2, kalau kamu khawatir sama pekerjaan yang akan digantikan sama AI, beda sama pemikiran CEO Meta Mark Zuckerberg, teman Pro2, yang punya pemikiran berbeda soal dampak AI. Jadi ya kayak aku bilang tadi, kita cemas, khawatir ya kan dengan ancaman PHK karena katanya bakal digantikan sama AI, tapi CEO satu ini malah memberikan komentar yang tak terduga, di mana dia ngaku kalau nggak terlalu khawatir ya soal resiko kehilangan pekerjaan ya karena perkembangan teknologi. Kayak dia bilang ya, namun saya rasa orang-orang berasumsi itu adalah keniscayaan. Sebenarnya saya tidak berpikir begitu, katanya. Dan komen ini dikutip dari Fast Company. Situasi perusahaan disebut akan membaik kalau berfokus pada kecerdasan super pribadi. Jadi keadaan akan jauh berbalik kalau otomatisasi itu semua pekerjaan berbasis pengetahuan.
1: Tanda bintang dengan banyak tanda-tanda seru.
0: Nah, di Meta sendiri ya, dia memastikan pengembangan AI mengutamakan pendekatan individu, jadi lebih personal ya, dan kekuatannya berada di tangan masyarakat, bukan bersifat tunggal ataupun terpusat.
1: Nama belakangku jadi nama toko roti.
0: Sementara Sam Altman dari OpenAI menjelaskan kalau AI akan menghilangkan lapangan pekerjaan, kemudian dia mengganti opininya dengan mengatakan prediksinya salah. Dan pemimpin Anthropic Dario Amodei punya pendapat yang berbeda, yaitu 50% bisa dibilang ya, pekerjaan kerah putih tingkat pemula kemungkinan akan dihapus oleh AI.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Wow, setelah PHK 30 ribu karyawan, orang terkaya teriak kekurangan pegawai. Waduh, apa iya teman Pro2? Masa sih kalau udah dipecat terus bilangnya kurang pegawai, rada rancu ya. Tapi teman Pro2, pendiri Amazon satu ini, Jeff Bezos, menyampaikan pandangan yang berlawanan dengan kekhawatiran banyak pihak ya. Apalagi terkait kecerdasan buatan alias AI. Dan Bezos ini dikenal sebagai orang terkaya keempat di dunia dengan harta yang tembus 248 miliar US dollar. Pernama berganti. Dan di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK dari yang ya teman Pro2, fenomena akhir-akhir ini ya, yang melanda perusahaan teknologi global, dan Bezos ini malah memprediksi kalau AI akan memicu kekurangan tenaga kerja bukan menggantikan manusia.

dan banyak perusahaan juga, khususnya sektor teknologi, ini mengaitkan PHK dengan peningkatan efisiensi yang dihasilkan dari adopsi AI secara cepat. Dan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat mengumumkan ada 97.006 PHK pada Mei lalu. Dari jumlah ini saja ya, sekitar 40% dikaitkan dengan penggunaan AI. Nah, muncul kekhawatiran publik terhadap dampak AI ya dari lapangan kerja yang juga terus meningkat, dan jajak pendapat Reuters bulan ini menemukan kalau separuh warga Amerika Serikat itu khawatir perkembangan AI bisa membuat mereka atau anggota keluarganya kehilangan pekerjaan. Jauh terbang tinggi. Dan penolakan terhadap penggunaan AI ya teman peradua juga muncul di berbagai sektor, mulai dari generasi muda yang baru memasuki pasar kerja sampai serikat kerja pekerja di industri otomotif Korea Selatan dan para penulis naskah Hollywood juga ya. Banyak pihak menyuarakan kekhawatiran atas dampak teknologi ini. Tapi menurut penilaian Bezos, teman para dua, kalau manusia punya pekerjaan dan kebutuhan yang gak akan pernah habis. Dan menurutnya ya, dengan kekayaan sekitar 250 miliar US dollar itu, AI justru akan membantu menghilangkan berbagai hambatan yang selama ini membatasi produktivitas manusia. Dari pandangan ini cukup menarik ya, karena Amazon sendiri sudah memangkas sekitar 30 ribu karyawan sejak akhir tahun lalu. Dan sebagian pengangguran tenaga kerja ya, ini terjadi karena peningkatan efisiensi yang didorong oleh AI. Sebelumnya CEO Amazon Andy Jassy juga ngaku ya kalau peningkatan otomatisasi melalui berbagai perangkat AI akan menyebabkan berkurangnya sejumlah pekerjaan di lingkungan perusahaan.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Allah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Selamat siang teman Pro 2. Di jam 2 siang nanti kita akan relay ke Pro 2 Jakarta ya, buat dengerin top 20 nasional dan internasional di seluruh Indonesia. Kota ini. Dan sebentar lagi ya teman Pro 2, pokoknya tetap stay tune, jangan sampai ketinggalan.

0: Satu minggu udah berlalu, rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama satu jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Tuh dengan jaga rasa di posisi 17, Teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Jessica Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kali Temang Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Temang Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: hampir 1 jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetix, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke internasional top

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summers yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Up kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: 92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, baru saja kita bergabung dengan Programa 2 Jakarta ya, di program Internasional Top 20 dan 20 tanggal lagu terhits dan terpopuler ya, yang telah dihadirkan ke ruang dengar kamu. Dan saya Ramar Akbar, senang sekali masih bisa menemani suasana sore kamu hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Teman Pro 2, pukul 16 waktu Indonesia Barat, untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat. Untuk kamu juga yang lagi menikmati suasana liburan ya, momen ini hari libur sekolah ataupun momen hari libur nasional ya, dan mudah-mudahan juga liburan kamu menyenangkan. Lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana sore kamu, sembari menunggu waktu kami kumandangi seruan azan asar ya, nantinya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 16.13 menit waktu Indonesia Barat. Namun tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini.

Semua Pro 2. Pukul 16.13 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak ya, karena tiba waktu kami kumandangi seruan azan asar ya teman Pro 2, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat melaksanakan ibadah farsu salat asar, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

92,6 MHz Program 2 RRI Banda Aceh Teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan baru saya kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu dan mengantar kita pada pukul 16 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini kami akan kembali menemani suasana sore kamu dengan menyelingi beberapa informasi-informasi aktual ya. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana sore kamu lebih bersemangat lagi. Untuk kamu yang lagi menikmati suasana liburan, semoga suasana liburan kita menyenangkan ya. Dan juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana aktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Informasi-informasi aktual akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Seperti diberitakan kali ini dari Aceh Timur ya, Teman Pro 2. Informasi peristiwa dari Aceh Timur, sumur minyak ilegal di Desa Luk Lemak, Kecamatan Darul Ihsan, terbakar pada hari Minggu 5 Juli 2026. Kebakaran tersebut diketahui oleh warga sekitar dan melihat kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Nofri Zaldi, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyatakan anggota polisi dan petugas pemadam kebakaran telah berada di lokasi kejadian. Terkait penindakan terhadap sumur ilegal tersebut, Nofri Zaldi menjelaskan pihaknya saat ini masih memprioritaskan upaya pemadaman. Proses hukum terhadap sumur minyak akan dilakukan menyusul setelah kondisi dinyatakan aman. Demikian info terkini yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda mengenai satu peristiwa yang kembali viral ya. Ke ruang dengar Anda Teman Pro 2 dan juga viral di media sosial mengenai sebuah kebakaran hebat sumur minyak ilegal yang kembali terjadi di wilayah IDI Aceh Timur. Demikian info kali ini dan nanti kami akan hadirkan info-info yang lain tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Di mana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: Sore ceria, teman terbaik kamu.

sore ceria. Teman

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana sore kamu teman Pro 2 hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Teman Pro 2, gimana kabar kamu sore hari ini? Mudah-mudahan saja masih tetap semangat ya, menikmati suasana sore bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta. Dan kali ini kita memasuki program segmen Gibol ya, atau Gila Bola. Nah, momen Piala Dunia yang sudah memasuki 16 besar ya. Dan pertarungan pun yang sangat sengit. Seperti di partai pertama 16 besar tadi malam kita baru menyaksikan antara Kanada melawan Maroko ya, dengan kemenangan telak bagi Maroko dengan skor 3-0 ya. Ini salah satu partai yang sangat luar biasa di mana tuan rumah Kanada harus partai ini juga harus meninggalkan pertandingan Piala Dunia ya bagi tuan rumah pertama yaitu Kanada, dan masih ada tersisa dua pertandingan lagi bagi tuan rumah antara Meksiko dan Inggris, dan juga Amerika Serikat nanti akan menghadapi Belgia di putaran 16 besar ini. Dan yang di sisi lain pada pertandingan malam tadi di partai 16 besar juga, partai yang kedua antara Prancis dan Paraguay ya. Dan drama yang sangat luar biasa tersaji pada pertandingan antara Paraguay dan Prancis. Bahkan permainan yang sangat keras ya ditunjukkan oleh para pemain Paraguay terhadap pemain Prancis tadi malam. Dan pada pertandingan itu sangat luar biasa, intensi permainan pun sangat luar biasa tinggi ya. Permainan bahkan hanya menghasilkan satu gol bagi Prancis, dan gol tersebut diciptakan oleh Kylian Mbappe pada menit 70 yang berhasil mendapatkan hadiah penalti. Kemenangan tersebut membawa Prancis masuk dalam 8 besar dan juga disusul oleh Maroko. Dari pertandingan tersebut diberitakan teman Pro 2, informasinya nanti Prancis akan berhadapan langsung dengan Maroko di partai 8 besar. Dan ini salah satu momen yang sangat langka ya, mereka bisa berjumpa di partai 16 besar antara kedua klub raksasa. Dan kabar menariknya teman Pro 2, kita akan membahas sedikit mengenai ada tim yang sangat luar biasa ini yang bakal berjumpa pada Rabu malam nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat antara Portugal dan Spanyol. Ini salah satu pertandingan 16 besar yang sangat ditunggu-tunggu ya. Ya pastinya dong, saya juga menunggu pertandingan ini karena kita akan membahas sedikit ada informasi beredar bahwasanya pada saat pertandingan antara Spanyol dan Portugal nanti, Spanyol akan bermain dengan kondisi yang sangat fit dan prima, dan para pemain pun juga sudah disiapkan oleh pelatih. Dan apakah mereka akan memainkan mode tsunami ya seperti saat melawan Austria? Karena melawan Austria aja masih banyak clean sheet yang dilakukan oleh para pemain Spanyol. Seperti juga Spanyol juga akan menunjukkan status favorit juara. Karena dikabarkan Spanyol memang meyakinkan 3-0 atas kemenangan di Austria kemarin. Di sisi lain teman Pro 2, pemain tetap mengandalkan penguasaan bola, umpan pendek dan pressing tinggi. Dan Austria juga sebenarnya bukan lawan yang mudah, tetapi Spanyol mampu mengontrol pertandingan sejak menit awal. Ini salah satu permainan yang sangat konsisten yang ditunjukkan oleh pemain-pemain muda Spanyol ya. Dan di sisi lain, konsisten pemain Spanyol juga di fase grup hingga babak gugur membuat permainan mereka itu sangat luar biasa dinamik, dan racikan-racikan bola strategi dalam permainan pun sangat luar biasa. Dan digadang-gadang nih teman Pro 2 bahwasanya Spanyol bakal menjadi kandidat kuat juara Piala Dunia 2026 ini.
Dan kalau menurut kalian, apakah Spanyol saat ini adalah tim yang paling lengkap di Piala Dunia? Nah, itu kita bisa berkomentar secara pribadi masing-masing ya. Dan nanti juga kita akan membahas lagi ya pastinya ya, siapakah mengenai Michael Oyarzabal, sang penyerang yang sedang panasnya nih dari tim Spanyol. Nanti kita akan bahas lagi di segmen Gila Bola ini. Di sesi selanjutnya kita hadirkan dulu satu single. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Dapat rezeki, udah aku sumbangin.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2 masih di segmen gila bola ya. Dan tadi di segmen pertama kita udah bahas mengenai Spanyol kembali menunjukkan status favorit juara seperti dikabarkan ya, karena permainan mereka sangat luar biasa dari mulai babak pertama penyisian 32 klub dan juga di 16 klub ini mereka juga sangat luar biasa ya, bisa bermain dengan maksimal. Dan di sisi lain, teman Pro 2 dikabarkan juga bahwasannya Michael Oyarzabal sebagai sang penyerang yang saat ini masih sedang panas-panasnya ya, karena 2 gol ke gawang Austria menjadi bukti ketajaman Oyarzabal. Dan di sisi lain, pergerakan tanpa bola yang dimiliki oleh sang penyerang itu dikabarkan sangat luar efektif, sangat luar biasa efektif ya, semenjak pertandingan awal hingga memasuki babak 16 besar ini. Karena kita harus membahas ini, karena ini adalah salah satu pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu antara Portugal dan Spanyol pada Rabu malam nanti. Di sisi lain, tidak hanya menjadi sorotan, Michael Oyarzabal ini juga menjadi sorotan sama dengannya seperti Lamine Yamal dan Pedrik. Mereka justru tampil sebagai pembeda. Mungkin karena dia lagi panas-panasnya, inilah menjadi pembeda ya, sama-sama seperti bintang lainnya di Barcelona. Dan juga kita membahas sedikit mengenai peran Oyarzabal. Dia saat ini di timnas Spanyol berposisi sebagai striker yang rajin membuka ruang untuk memanfaatkan peluang. Nah, karena di sisi kiri ada Lamine Yamal dan juga di sisi kanan juga ada salah satu seperti Willian ya, wing kanan ya, yang sangat tajam dan bahkan sangat mampu memberikan umpan-umpan placing dan juga crossing yang sangat luar biasa. Nah, ini dia karena sebagai posisi striker, Oyarzabal ini harus memberikan peluang dan harus bisa membuka ruang untuk pemain-pemain lain. Bahkan dia digadang-gadang salah satu striker yang rajin membuka ruang, dan di saat membuka ruang dia bisa mendapatkan memanfaatkan peluang yang sangat luar biasa dari kiri dan kanan pemain bintang. Dan apakah kalau menurut kamu nih, teman Pro 2, apakah Oyarzabal mulai layak nih disebut sebagai salah satu striker di turnamen Piala Dunia ini? Dan selain itu juga tembok permainan dari Spanyol sendiri memiliki tembok kokoh bernama Unai Simon. Nah, seperti apa nih beritanya, teman Pro 2? Salah satu fakta yang menarik adalah Spanyol belum kebobolan nih sepanjang turnamen, dan bahkan hingga sampai ini belum pernah kebobolan ya. Memang sih mungkin ini menjadi salah satu prediksi menjadi kandidat juara yang sangat yang bisa dibilang salah satu kandidat juara di tahun Piala Dunia 2026 ini. Karena selain memiliki tembok pertahanan yang kokoh dan tidak memiliki sejarah kebobolan hingga saat ini, performa Unai Simon juga sangat tenang setiap mendapatkan tekanan. Selain kiper yang disiplin, lini belakang juga patut diapresiasi. Memang sih betul ya, apalagi ada Cucurella ya, yang bisa memainkan posisi sebagai bek dan juga bisa di posisi sebagai penyerang wing kiri ya, wing kanan ya, atau di posisi William ya. Dia bisa naik turun nih, sama juga seperti pertandingan tadi malam seperti Hakimi ya, yang bisa bermain di lini bawah dan juga bisa memain di lini atas sambil menyerang ya. Ini performa fisik yang sangat luar biasa, dan clean sheet-nya juga beruntun menunjukkan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Ini yang kita bahas tadi nih, dia memiliki clean sheet yang sangat luar biasa antara gelandang apa maksud kami pertahanan di bawah dan juga sambil bisa menyerang. Ini memang skema yang sangat luar biasa yang bisa di yang sulit mungkin dibobol oleh lawannya ya. Makanya digadang-gadang mereka juga memiliki tembok pertahanan yang sangat kokoh. Nah, kalau menurut kamu nih, teman Pro 2, lebih penting lini belakang yang solid nih atau kiper yang sedang dalam performa terbaik?
Nah ini Mirsa, kita berkomentar dengan komentar kita masing-masing ya. Dan nanti kita juga akan membahas sedikit mengenai Portugal nanti ya. Kita bahas dulu Spanyol. Dan nanti juga kita akan membahas info-info yang lain. Ya pastinya kita break dulu sejenak. Kita break dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan dulu beberapa single hiburan. Tetap bersama kami di segmen Gila Bola. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: 92,6 MHz, teman Pro 2 masih di segmen Gibol, Gila Bola. Dan kita udah bahas sedikit tadi di sesi awal dan sesi kedua ya, mengenai permainan antara Portugal yang akan melawan Spanyol di babak 16 besar pada Rabu malam nanti. Dan kita udah bahas sedikit mengenai dari tim Spanyol tadi ya. Spanyol apakah akan melakukan metode mode tsunami saat melawan Austria di saat melawan Portugal nanti. Dan juga Michael Oyarzabal menjadi penyerang yang sangat panas di Piala Dunia 2026 ini ya. Dan juga selain itu, Spanyol juga memiliki tembok yang kokoh. Ada Unai Simon yang hingga saat ini belum pernah merasakan kebobolan ya. Dan juga memiliki pertahanan yang sangat solid. Dan selain itu juga mereka digadang-gadang menjadi formula juara di turnamen kali ini. Apakah menurut kalian Spanyol akan menjadi salah satu tim terbaik dan bisa memenangkan Piala Dunia di 2026 nanti? Kamu bisa berkomentar di media sosial.

sepuas kamu ya. Dan kali ini kita juga di sisi lain, mereka juga memiliki, di satu sisi mereka memiliki banyak peluang dan juga banyak kelebihan ya. Kita membahas sedikit mengenai tantangan yang berikut yang akan di yang ada pada tim Spanyol sendiri, teman Pro 2. Tantangannya, bisakah Spanyol terus melakukan clean sheet? Karena seperti diberitakan, lawan berikut ini dipastikan jauh lebih berat. Karena mereka akan menghadapi Portugal yang salah satu tim kandidat juga yang bisa diprediksi menjadi juara Piala Dunia 2026 ini. Karena teman Pro 2, di sisi lain, Spanyol saat melawan Portugal nanti harus memiliki pertahanan yang sangat luar biasa yang akan diuji oleh lini depan lawan yang lebih tajam. Dan di sisi lain juga mereka jika tetap mempertahankan clean sheet, peluang menuju semifinal dikabarkan bahkan bisa menuju final. Ini adalah transformasi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh tim Spanyol sendiri. Dia membahas kesiapan pemain harus terus tampil konsisten agar Spanyol bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan kita akan membahas di sisi lawan ya, seperti Portugal. Banyak nih yang menggadang-gadang bahwasannya Portugal juga akan bisa maju ke 8 besar dan juga bahkan bisa sampai ke final nanti. Karena kita membahas sedikit mengenai persiapan Portugal nih di saat menghadapi timnas Spanyol nanti. Dan seperti dikabarkan dari kubu Portugal sendiri, Portugal juga bukan salah satu tim yang bisa dianggap remeh ya dari timnas Spanyol, karena hingga saat ini juga Portugal bisa memaju ke babak 16 besar dengan transformasi yang sangat luar biasa. Bahkan mereka juga masih dipimpin oleh kapten yang sangat luar biasa ya, yang menjadi seorang legendaris dari Portugal sendiri, dipimpin oleh tim kaptennya yang paling senior, Cristiano Ronaldo. Dan pada pertandingan nanti Portugal harus siap menguji ujian yang sebenarnya bagi Spanyol. Karena seperti diinfokan teman Pro 2, Portugal lolos ke babak berikut setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Beda dengan Austria nih, Portugal memiliki kualitas individu yang lebih berbahaya. Laga ini juga diprediksi menjadi salah satu pertandingan terbesar di babak 16 besar. Pertanyaannya, sebesar apakah pertahanan Spanyol yang belum pernah kebobolan mampu menghentikan serangan Portugal? Nah, nanti kita akan saksikan di pertandingan 16 besar ya. Dan apakah juga Portugal bisa menjadi tim pertama yang mampu menjebol gawang Unai Simon? Nah, ini juga menjadi pertanyaan ataupun banyak komentar netizen di media sosial ini ya, kalau mampu Portugal membobol gawang, ini adalah sejarah baru ya. Karena drama selama ini Spanyol berjalan dengan sangat luar biasa bagus dan bahkan belum mampu dibobol gawangnya. Kalau mampu dibobol nanti oleh Portugal, ini adalah salah satu sejarah yang sangat luar biasa. Dan nanti kita akan membahas lagi ya kelebihan-kelebihan dari tim Portugal. Namun kita akan coba hibur dulu suasana sore kamu. Tetap di segmen Gila Bola dan tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, masih bareng saya Rahman Akbar, teman Pro 2 masih di segmen Gibol, Gila Bola. Dan kita udah membahas sedikit tadi mengenai pertemuan antara Portugal dan Spanyol ya di partai 16 besar ini pada pertandingan pada malam Rabu malam nanti ya pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan kita udah bahas tadi dari versi ketangguhan dan juga persiapan dari tim Spanyol, dan juga kita membahas sedikit kali ini mengenai Portugal ya. Tadi kita juga udah bahas mengenai di sesi pertandingan antara Portugal dan Spanyol ini akan menjadi sebuah momen antara adu bintang ya, antara Lamine Yamal dan generasi Portugal, karena Spanyol juga memiliki pemain bintang seperti Lamine Yamal, Pedrik, Nico Willian dan juga Oyarzabal. Dan sementara itu juga Portugal memiliki pemain-pemain yang gak kalah menarik nih, juga memiliki bintang-bintang seperti João Neves dan juga Vitinha dan juga Bruno Fernandes, bahkan ada yang sangat di legenda yaitu Cristiano Ronaldo. Dan kita membahas Cristiano Ronaldo nih teman Pro 2, apakah masih mampu menjadi pembeda nanti? Karena seperti diberitakan, jika Ronaldo masih menjadi bagian skuad, sorotannya tentu akan menjadi tertuju padanya pada pertandingan nanti. Pengalaman, dia salah satu pemain juga yang memiliki pengalaman bermain di laga-laga besar menjadi modal penting bagi dirinya. Karena tidak hanya itu, Portugal juga kini tidak hanya bergantung pada Cristiano Ronaldo, karena mereka juga bergantung pada pemain-pemain muda yang mampu mengambil peran nanti di saat bermain melawan Spanyol. Di sisi lain juga Portugal juga menunjukkan generasi Portugal memiliki generasi muda yang berjalan cukup baik ya dari pertandingan awal hingga saat ini. Dan di pertandingan yang sangat dinanti-nanti oleh para penggemar sepak bola Piala Dunia ini, ada yang menarik nih. Pada pertandingan nanti akan ada adu taktik nih antara Luis de la Fuente akan melawan Roberto Martinez. Kedua pelatih ini akan meracik permainan yang sangat luar biasa dikabarkan, karena Spanyol tampil dengan gaya menyerang dan pressing tinggi, sementara Portugal lebih fleksibel, bisa menguasai bola, mampu bermain cepat lewat serangan balik. Dari sisi lain dikabarkan siapa yang mampu mengontrol tempo pertandingan kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Dan yang terakhir, pergantian pemain di bangku cadangan juga bisa menjadi faktor pembeda pada saat pertandingan nanti. Nah, ini akan menjadi adu taktik yang sangat luar biasa antara pelatih Spanyol Luis de la Fuente dan juga pelatih darinya Portugal dalam meracik pertandingan mereka nanti. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, di segmen Gibol ini kira-kira kita akan menghadirkan prediksi skor ya, dan juga peluang yang lolos, dan kira-kira berapa poinkah yang akan dimenangkan pada pertandingan nanti. Nah, kamu bisa tebak sendiri skor di media sosial kamu, dan siapakah Spanyol unggul di sisi pertahanan karena belum ada kebobolan nih. Portugal juga unggul dalam pengalaman menghadapi laga-laga besar. Laga diperkirakan berlangsung ketat dan bisa ditentukan oleh satu momen atau bahkan adu penalti. Nah, diprediksi sih banyak pertandingan malam nanti akan masuk ke babak adu penalti ya, bahkan bisa melewati babak extra time. Dan juga, pertanyaan yang simpel nih, kalau harus memilih satu tim untuk lolos, kalian kira-kira pilih yang mana nih? Apakah Spanyol yang sedang mood tsunami, atau Portugal nih yang terkenal sulit dikalahkan di fase grup? Nah, kamu pasti punya keinginan sendiri ya. Kira-kira kamu akan fan sendiri ya. Kira-kira siapa sih yang akan lolos? Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jika kamu bisa memilih, pasti kamu akan memilih salah satu klub ini bisa baju ke babak selanjutnya. Seperti saya juga nih, saya gak mungkin bilang ya karena pasti kita mengemarkan sesuatu yang kita idolakan gitu ya. Jadi kita berharap juga sosok yang kita idolakan itu tuh, negara yang kita idolakan itu bisa maju ke babak selanjutnya. Nah, teman Pro 2, untuk kamu mungkin yang ingin menyaksikan, yang intinya di saat kita ingin tim ataupun idola kita bisa lolos ke fase selengkapnya, selanjutnya maksud kami, yang pastinya kita nggak akan kelewatan untuk menyaksikan pertandingan ini. Dan mudah-mudahan nanti di Rabu malam pukul 2 waktu Indonesia Barat, ini menjadi salah satu pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu. Ini bisa digadang-gadang menjadi salah satu pertandingan seperti final ya. Dan kita akan menyaksikan di pertandingan selanjutnya, dan mudah-mudahan kita semua nggak kelewatan ya teman Pro 2. Dan demikian segmen-segmen bola ya di program Gibol, Gila Bola ini, yang baru kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan nanti kita akan hadirkan juga info-info yang lain untuk menemani suasana sore kamu, teman Pro 2. Kami akan hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, dan mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana sore kamu lebih bersemangat lagi. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: namun sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan kita beri sejenak. Teman Pro 2 saat ini pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu kami hadirkan mengumandangi seruan ajan maghrib ya, nantinya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, pengajian Al-Quran coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Surat An-Naba ayat 31-40 yang dibacakan oleh Mahalil M. Jamin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ya, sobat rakyat dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana setiap Ahad malam ataupun malam Senin kita mengkaji terkait seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Karena bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang ataupun permasalahan hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga bicara tentang masalah faraid ataupun masalah warisan ini juga termasuk permasalahan yang banyak terjadi di dalam masyarakat kita. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap sebuah permasalahan yang penting untuk kita bahas dan kita ulang-ulang, sebagaimana juga menghidupkan ilmu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan sebarkanlah kepada yang lainnya, fa innaha nisful 'ilm, sesungguhnya ketika kita mempelajari ilmu faraid ini sama dengan kita mempelajari setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu tersebut termasuk yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Ketika terjadi dua kondisi, yang pertama orang enggak mau belajar, yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-dua ini terjadi, seakan-akan ilmu ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akibat sebuah ilmu itu ditarik dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan, akan banyak timbul sengketa-sengketa. Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, telah terbukti jikalau kita melihat dalam kasus yang terjadi di dalam masyarakat kita, termasuk kasus kedua terbanyak yang didaftarkan di Mahkamah Syariah ataupun di Pengadilan Agama, yaitu dalam permasalahan harta warisan dengan segala macam problematikanya. Apakah di sana dalam permasalahan penetapan ahli waris, juga termasuk dalam permasalahan hibah orang tua kepada anak semasa hidup, apakah ini dianggap ada kaitannya dengan masalah warisan, juga termasuk wasiat-wasiat daripada orang tua, apakah wasiat ini mesti dijalankan, walaupun terkadang wasiat ini ada dianggap ketidakadilan di sana. Ini juga jadi permasalahan. Contoh, ada orang tua kasih wasiat kepada salah satu anak, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia, rumah ini untuk kamu." Untuk yang lain tidak dikasih tahu, untuk yang lain tidak dikasih wasiat. Nah, maka bagaimana terkait tentang masalah tersebut? Ini juga menjadi permasalahan. Kapan timbul permasalahan tersebut? Ketika meninggal orang tua. Nanti yang satu anak mengatakan, oh abang gak dapat lagi hak warisan karena sudah ada dikasih wasiat. Sedangkan nanti abangnya protes, dia bilang ini kan dikasih, abang gak minta. Sedangkan ahli waris, abang termasuk ahli waris juga. Sehingga ini sering timbul jadi masalah. Begitu juga jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, juga terkadang terjadi penipuan ataupun adanya manipulasi daripada aset harta warisan oleh sebagian ahli waris. Ketika ini terjadi penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama. Belum lagi nanti kadang-kadang terjadi tumpang tindih dalam permasalahan kewarisan. Begitu meninggal orang tua, punya 4 orang anak, belum dibagi harta warisan orang tua, meninggal lagi anak pertama. Belum lagi dibagi harta peninggalan orang tua, meninggal anak kedua. Sehingga ini sering terjadi permasalahan. Karena kenapa? Karena ditunda-tunda pembagian harta warisan sampai terjadi kematian yang berlapis. Jadi jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu penting kita mempelajari ilmu ini, dan insyaallah pada malam berbahagia ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami terkait tentang permasalahan harta warisan. Di mana ada satu permasalahan yang pertama, jikalau seorang ayah meninggal dunia, yang mana almarhum ini memiliki harta dari keluarga beliau. Jadi seorang meninggal dunia, seorang katakanlah seorang ayah meninggal dunia, memiliki ahli waris, ada istrinya, kemudian ada anak-anaknya. Lalu pertanyaannya, harta ini ada harta peninggalan dari orang tua daripada almarhum, dari keluarga dari almarhum ayah ada harta. Pertanyaannya, apakah dari harta itu dibagi juga untuk istrinya? Ini kan sering jadi masalah juga. Kadang-kadang ada yang mengatakan, nyon hana merempak, ini untuk istri enggak dapat karena ini adalah harta peninggalan orang tuanya, orang tua daripada almarhum ayah. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui mana saja yang dianggap itu adalah harta peninggalan daripada almarhum, ataupun yang dikenal dengan istilah dalam fikih mewaris itu adalah masalah at-tirkah. Jadi ketika seorang meninggal dunia, hal yang pertama kali ditentukan adalah yang pertama penentuan ahli waris sebelum pembagian. Jadi kita harus tentukan dulu mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Dikhawatirkan nanti jangan-jangan ahli waris yang tidak berhak pula yang banyak bicara, yang banyak nuntut. Padahal secara hak dia tidak ada hak. Contoh kasus seperti ini. Ketika meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ada istri, kemudian ada anak perempuan 2 orang. Lalu almarhum ini punya adik perempuan 1 orang, adik kandung. Dan almarhum ada paman. Ya. Jadi kita ulang, seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ada seorang istri, kemudian almarhum ini punya 2 orang anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki. Lalu almarhum ini punya adik perempuan kandung 1 orang dan ada paman. Maka dalam kasus ini siapa ahli waris yang berhak, siapa yang tidak berhak? Jadi yang pertama yang berhak itu adalah istri. Jadi selama mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi. Jadi istri termasuk ahli waris yang berhak. Yang kedua adalah 2 anak perempuan kandung, dan ini harus dipastikan anak kandung daripada almarhum, bukan anak angkat, bukan anak tiri. Karena yang namanya anak angkat dia tidak berhak mendapatkan warisan. Begitu juga anak tiri, kalau anak disebut anak tiri berarti anak bawaan daripada istri, dari pasangan yang sebelumnya, dari pasangan istri yang sebelumnya. Maka anak tiri, anak angkat ini tidak termasuk ahli waris. Jadi yang ahli waris itu betul-betul itu adalah anak kandungnya ataupun ada hubungan darah langsung. Ya. maka dua anak perempuan ini termasuk ahli waris yang berhak. Lalu kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, almarhum tadi punya adik perempuan dan ada saudara laki-laki, maaf, ada paman kandung. Jadi ada saudari perempuan kandung dan juga ada paman. Berarti kalau disebut paman daripada almarhum, siapanya almarhum nih? Abang ayahnya ataupun adik ayah daripada almarhum. Kebetulan ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, sehingga dalam kasus ini, mana yang lebih berhak antara saudari perempuan kandung dengan paman? Nah, mungkin sebagian ada yang mengatakan, oh ini yang berhak Ustaz, paman, karena paman ini laki-laki, sedangkan saudari perempuan itu perempuan, dia enggak dapat. Namun dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ternyata kebalikan. Yang berhak dalam kasus ini adalah saudari perempuan kandung, ya, adik kandung daripada almarhum yang perempuan ini, dia lebih berhak dapat dibandingkan dengan paman. Karena dalam permasalahan ini, saudari perempuan kandung ini dia mendapatkan asabah ma'al ghairi. Jadi dalam ilmu faraid ini ada namanya asabah, itu ada tiga macam, ada asabah binafsi, ada asabah bil ghairi, dan ada asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi ini adalah yang dapatnya itulah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan pihak keturunan perempuan daripada almarhum. Maka dalam sebuah kaidah disebutkan apa? Ija'alu al-akhawat, ija'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan saja daripada almarhum, maka dia mendapatkan asabah. Maka ketika saudari perempuan kandung ini posisi dia adalah asabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya dalam bab hijab ka'akhin syakik, sama seperti saudara laki-laki kandung dalam menghalangnya. Maka dalam kasus ini paman terhalang dengan saudari perempuan kandung yang posisinya asabah ma'al ghairi. Jadi sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini harus kita tentukan dulu penentuan ahli waris sebelum pembagian. Paling tidak kita tahu mana yang berhak, mana yang tidak berhak, ya. Jangan nanti yang enggak berhak pula yang banyak ngomong, ya. Jadi ini perlu kita garis bawahi. Jadi penentuan ahli waris sebelum pembagian. Nah, kalau sudah kita tentukan ahli waris yang berhak sebelum pembagian, karena pembagian ini butuh proses, ya. Jadi pembagian ini butuh proses. Jadi setelah kita penentuan atau menentukan ahli waris yang berhak, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita inventarisir harta peninggalan daripada almarhum. Oh, harta ini ada dua macam. Yang pertama ada namanya harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Harta yang didapatkan sebelum perkawinan ataupun yang didapatkan dari warisan orang tua daripada almarhum ini, ataupun yang didapatkan dengan cara pemberian hibah ataupun hadiah dari orang lain kepada almarhum selama dia hidup. Jadi apa saja yang didapatkan? Oh, rupanya ini adalah harta bawaan almarhum. Oh, dia pernah dapat warisan dari orang tuanya satu petak tanah. Maka tanah itu karena dia warisan dari orang tuanya dianggap sebagai harta bawaan dari almarhum. Kemudian nanti yang kedua ada namanya harta bersama. Kalau dalam bahasa Aceh itu disebut dengan harta seharkat, ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu disebut harta gonogini. Ya, kalau dalam bahasa Melayunya itu disebut dengan harta sepencarian. Maknanya apa? Harta itu didapatkan setelah masa perkawinan ataupun setelah perkawinan. Jadi setelah perkawinan, ya, walaupun yang dulu yang dominan bekerja suami misalkan, yang namanya seorang istri, dia kan bukan hanya duduk-duduk saja di rumah, bahkan secara tidak langsung dia ngurusin rumah tangganya, yang ngurusin pakaian, yang ngurusin makanan, ngurusin anak-anak. Ada istri yang antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, sehingga suami bisa fokus di pekerjaannya. Maka secara tidak langsung itu mereka seakan-akan saling bekerja sama untuk mencari rezeki. Maka penghasilan yang didapatkan setelah masa perkawinan ini, ataupun setelah perkawinan ini, dianggap sebagai harta bersama. Oh, setelah mereka katakanlah setelah menikah mulai dari nol lah, ya. Bekerja, ada harta yang dikumpulkan, ada aset yang dibeli, ada satu rumah misalkan, ada kendaraan, ada ruko dan lain sebagainya yang dibeli dari hasil yang didapat

pemahaman kita, bahwasanya jangan kita menganggap oh nyo hukum negara ini bukan hukum Islam. Jadi KHI kompilasi hukum Islam ini inilah sebenarnya hukum Islam yang rujukannya itu juga daripada kitab-kitab. Tapi nanti ada juga dengan pemikiran-pemikiran terbaru dan juga melihat kemaslahatan-kemaslahatan aspek daripada maslahah ataupun daripada maqasidus syariahnya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa adanya harta bersama? Dan terkadang ada sebagian orang bertanya, Ustaz, zaman di masa Rasulullah hana lagu harta bersama. Di masa Rasulullah enggak ada harta bersama antara Aisyah dengan Rasulullah. Tentu beda kondisinya. Karena di masa Rasulullah dulu ya, yang namanya dan juga di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya istri itu memang dia selain dia duduk di rumah, tapi di sana juga ada budak-budak, ada banyak pembantu-pembantu yang mengurusi rumah tangga mereka. Bahkan kita mendengar ada budak yang khusus menyisir rambut istrinya. Ya. Jadi dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, beda kondisi kita hari ini. Kondisi kita hari ini, bahkan seorang istri dia melakukan segala hal. Ya. Ya, tadi kita katakan dia juga ngurusin rumah tangganya, pakaian suaminya, makanan, ya, ngurusin anak-anak dan lain sebagainya. Mungkin ini kalau kita gaji nggak sanggup kita gaji. Kadang-kadang ada juga seorang suami yang nggak kasih nafkah. Oh nyopeng lebih blongkut yang kehnya nafkah. Nah, anjir sih lagi ya. Ya, maka dalam hal ini tentu ada perubahan hukum, ya, secara fikih, karena perlu juga kita ketahui yang namanya fikih ini dia bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan berubah waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau syariat itu nggak bisa berubah. Ya. Jadi bicara tentang masalah fikih itu bisa berubah. Oh kenapa masa Rasulullah seperti itu? Kenapa masa sekarang nggak seperti itu? Tentu ada perubahan. Ya. Oh kenapa ketika kita salat harus rapatkan saf? Kenapa waktu pandemi itu boleh jarang-jarang dan itu juga sah? Tentu ini kondisi yang lain, kondisi khusus. Ya. Tentu ini ada perubahan dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan berubah tempat dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak memberikan harta bersama, ini dalam kondisi tertentu boleh bisa jadi zalim kita kepada istri. Contoh yang sederhana misalkan terjadi sebuah kasus ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri, lalu ada satu anak perempuan dan ada saudara laki-laki kandung ataupun wali. Ya. Maka untuk hak faraid untuk istri dia dapat bagian 1/8 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Karena kenapa? Karena almarhum punya keturunan yaitu anak perempuan, sehingga istri dapat bagian 1/8. Lalu satu anak perempuan karena dia tunggal maka dia mendapatkan setengah berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau hanya satu anak perempuan tunggal semata wayang, tidak ada anak yang lainnya, tidak ada anak laki dan juga hanya satu orang saja anak perempuan, maka dia dapat bagian setengah ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhum orang tuanya. Kemudian untuk saudara laki-laki kandung ataupun wali yang kita sebutkan di sini, dia mendapatkan sisa. Misal ada harta 800 juta. Kalau ini tidak dibagi harta bersama, dari 800 juta ini katalah harta yang dapatkan setelah perkawinan. Kalau kita menganggap oh nyoh harta bersama, nyoh langsung tafaraid lagi masa Rasulullah, nah, ambillah. Sehingga 1/8 untuk istri, berarti 1/8 dari 800 juta dia dapat 100 juta untuk istri. Kemudian untuk anak perempuan tunggal dia dapat setengah dari 800 juta, berarti ambil untuk anak perempuan 400 juta. Sisa untuk walinya tadi sudah diambil 100.

0: 100 untuk istri, 400 untuk anak perempuan, sisa 300 juta. 300 juta ini hak wali. Sehingga kalau kita lihat sini, nyokok lebih le wali daripada urinang, lebih banyak wali daripada istri. Sehingga kadang-kadang ada sebagian wali yang enggak tanggungjawab. Sudah dia dapat bagian, dia pulang kampung, dia enggak peduli kepada anak yatim yang tinggalkan ini. Padahal di sana ada kewajiban seorang wali untuk menjaga anak yatim tersebut. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dalam hal ini tentu adanya harta bersama tadi. Oh, dari 800 juta tadi ini ada hak istri, karena ini didapatkan setelah perkawinan. Ya, mereka secara enggak langsung sama-sama mencari. Ada syirkatul abdan sana. Ya, ada syirkatul abdan. Mana syirkatul abdan itu sama-sama bekerja. Sehingga 50 menjadi hak milik, 50% menjadi hak milik istri, 50% menjadi hak milik suami. Sehingga dari 800 juta tadi, 400 menjadi hak milik istri, 400 menjadi hak milik suami. Kemudian almarhum suami ini, katakanlah dia ada harta bawaan. Tadi harta bersama dibagi dua dulu. Harta bawaan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga dihitung sebagai harta peninggalan almarhum. Setelah dihitung ada harta bawaan satu petak tanah tadi dari warisan orang tua almarhum suami. Oh, berapa nilainya? Nilainya setelah ditaksir ada 200 juta. Berarti harta almarhum suami dari 400 juta tadi tambah harta bawaan tadi 200 juta, totalnya adalah 600 juta. Kemudian ada enggak harta-harta yang lain? Mungkin boleh jadi pemberian hibah ataupun hadiah dari orang lain dan sebagainya. Oh, kalau enggak ada berarti 600 juta ini yang akan difaraidkan untuk ahli waris. Tapi sebelum harta itu difaraidkan, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban. Tadi harta bersama sudah dibagi. Kemudian dari harta yang menjadi hak milik almarhum suami ditambah dengan harta bawaannya, sudah 6 tambah 200 juta, sudah 600 juta. Dari 600 juta ini tidak langsung dibagi untuk ahli waris. Karena kenapa? Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah biaya untuk pemakaman almarhum. Jadi dari mulai pembelian kafan, transportasi ambulan, tanah kuburan, kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil dari 600 juta ini harta peninggalan almarhum. Tapi kalau ada yang tanggung, alhamdulillah enggak berkurang. Ya, mungkin kalau di tempat-tempat kita, khususnya di Aceh, itu biasanya sudah ada biaya fardu kifayah yang nanti semua akan ditanggung oleh pihak kampung. Mulai pembelian kafan, transportasi ambulan, kemudian tanah kuburan, masih ada banyak tanah wakaf kuburan kita. Tapi kalau di kota-kota besar, mereka kadang-kadang harus coupling sendiri. Bahkan ada beberapa pemakaman itu yang sudah dikomersilkan. Ada perkuburan di daerah Jakarta itu namanya San Diego Hill. Jadi pemakaman San Diego Hill itu di coupling itu mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta, tergantung view-nya. Semakin indah di puncak maka semakin mahal. Karena kenapa? Pemandangannya bagus, kan? Enggak tahu di bawah di azab atau dapat nikmat, ya. Ya. Itu sudah dikomersilkan, dan bahkan ada beberapa tempat juga seperti di Bekasi itu namanya Al Azhar Memorial Garden. Nan ngomong bahasa Inggris lah, gak ada, ya. Tapi ketika kita lihat kuburan juga, nah, ini juga sudah dikapling-kapling itu. Satu kaplingnya berapa dan juga ada biaya perawatannya. Maka ini diambil dari mana? Kalau tidak ada yang tanggung, dari harta peninggalan almarhum tadi yang 600 juta. Baik. Kemudian kewajiban yang kedua, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan hutang-hutang almarhum. Hutang itu kata para ulama ada dua macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. hutang yang berkaitan dengan hak Allah, contohnya apa? Termasuk kalau almarhum ada nazar yang belum ditunaikan, ya. Ataupun termasuk zakat yang belum dikeluarkan dari hartanya yang telah kena wajib zakat. Misal dia ada simpan emas, setelah dihitung-hitung emasnya ini sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, tapi belum sempat dikeluarkan zakatnya karena mungkin diopname di rumah sakit, ya, sebulan dua bulan keluar masuk rumah sakit, qadarullah meninggal dunia. Nah, maka dalam hal ini ada kewajiban ahli waris inti ini untuk menyelesaikan hutang berkaitan dengan hak Allah, yaitu dalam hal masalah zakat. Karena bicara zakat ini menjadi apa namanya suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan. Jadi jangan kita anggap oh nyohana bayi zakat kah selamat, enggak. Karena bicara zakat sama dengan kita bicara tentang masalah bab salat. Bahkan di dalam Al-Quran itu selalu disandingkan, diulang-ulang hampir 32 kali dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, selesaikan ini dulu. Kemudian nanti ada kewajiban yang berikutnya, hutang berkaitan dengan hak manusia. Mungkin dalam bermuamalah ada pernah pinjam uang sama si A, sama si B dan sebagainya, maka ini harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, ini akan mempengaruhi kepada almarhum, ya. Karena Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mu'min itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya tersebut. Makanya Rasulullah SAW pernah tidak mau mensalatkan jenazah bagi jenazah yang masih ada hutang, yang belum ada jaminan siapa yang akan menanggungnya dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, jangan kita anggap remeh. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, yaghfiru li syahid kulla dhanbin, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Bagaimana kita lihat orang yang syahid itu dia korbankan jiwanya, hartanya, semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia syahid, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Tapi satu yang enggak diampuni oleh Allah, apa itu? Ad-dain, hutang. Karena hutang ini berkaitan dengan hak manusia. Dia butuh kepada keridaan dan keikhlasan daripada si pemberi hutang tersebut. Maka sering kita dengar ketika pelepasan jenazah itu disampaikan, kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Nah, kalau hutangnya ini bisa dimaafkan, tentu ini menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang. Jangan kita anggap ketika enggak dibayar hutang kita bilang oh rugo lun. Nah, enggak, kita sebenarnya enggak rugi. Itu adalah ibadah. Karena dalam masalah hutang-hutang ini, kita memberikan hutang ini juga satu perbuatan baik, ya. Dan itu menjadi amal pahala kita juga. Maka ketika kita mengikhlaskan, maka itu menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang tersebut. Tapi kalau tidak bisa dimaafkan, maka ini harus diberitahukan kepada ahli waris. Maka ini juga kewajiban yang harus dilakukan sebelum harta itu dibagi kepada ahli waris. Jangan nanti harta ketika meninggal dunia nyota bagi ju ta parai ju. Ya. Kita enggak lihat utang-utang. Ketika ada laporan nyona utang almarhum, so yang bayi. Ya. Nanti enggak ada yang bayar takutnya. Yang perempuan bilang yang laki-laki, "Ron abang mandang yang bayi, abang kan dua kali lipat, ya. 2:1 daripada kami." Nah, sehingga ini jadi masalah juga. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, selesaikan dulu. Kemudian yang ketiga adalah yaitu dengan dia menjalankan wasiat almarhum. Ya. Jadi wasiat almarhum itu harus dijalankan oleh ahli waris. Contoh misalkan seorang pernah berwasiat, ini kalau ayah meninggal dunia tolong kasih 10 juta buat masjid. Ya. maka ini harus dilakukan oleh ahli waris. Jangan sampai tidak dilaksanakan oleh ahli waris wasiat tersebut. Maka ketika ada ahli waris yang tidak menjalankan wasiat sebagaimana mestinya, berdosalah ahli waris tersebut. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, dengan catatan wasiat inilah wasiat yang disunnahkan. Wasiat yang disunnahkan ini adalah wasiat untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kasih wasiat, untuk anak tiri boleh kasih wasiat, untuk kemaslahatan umat kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama, kasih buat tempat tahfiz Al-Quran dan sebagainya, itu boleh, itu disunatkan. Dan dalam hal wasiat ini juga enggak boleh melebihi daripada sepertiga dari total harta peninggalan almarhum. Sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita lakukan tiga kewajiban tadi. Setelah kita lakukan kewajiban tadi, baru harta itu dibagi untuk ahli waris. Yang mana dalam kasus yang kita sebutkan tadi, istri mendapatkan bagian 1/8, kemudian untuk anak perempuan, kalau ada 2 orang dia dapat 2/3, kemudian saudari perempuan kandung dalam kasus tadi dia dapat sisa ataupun asabah. Sedangkan paman terhalang dengan saudari perempuan kandung. Sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah yang perlu kita perhatikan sebelum pembagian harta warisan itu juga perlu kita garis bawahi, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jaga, kita lakukan daripada harta peninggalan almarhum tersebut. Jadi ini terkait tentang kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sedikit lagi, ada kasus kedua yang ditanyakan, Ustaz, bagaimana jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri dalam keadaan mengandung? Ini bagaimana nih? Jadi seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri dalam keadaan hamil, sudah 6 bulan di dalam perutnya, dan bayi ini adalah anak pertama nih. Pertanyaannya, apakah seorang wali boleh langsung minta hak terkait tentang hak warisannya, ataupun dia harus menunggu sampai akan jelas kelahiran tersebut? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari kasus ini dibahas dalam mirasul hamli. Jadi kewarisan janin yang ada dalam kandungan. Jadi karena perlu kita ketahui syarat daripada kewarisan itu adalah yang pertama meninggalnya pewaris, yang kedua hidupnya ahli waris. Hidupnya ahli waris itu baik secara hakiki ataupun secara hukum ataupun secara takdiran, secara perkiraan. Dan kapan penentuan ahli waris itu? Ketika meninggal dunia almarhum. Oh, ketika meninggal dunia almarhum, siapa ahli waris yang ada? Ya. Maka ini juga membantah apa-apa yang sering juga kita dengar di masyarakat kita. Kadang-kadang penentuan ahli warisnya itu ketika bagi. Padahal meninggal orang tuanya sudah 10 tahun yang lalu. Misal di tahun 2016 ya, meninggal orang tua meninggalkan 4 orang anak. Waktu meninggal orang tua waktu itu enggak dibagi harta peninggalan orang tua ya, karena masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Waktu pandemi ya, tahun 2021 meninggal anak pertama, yang mana anak pertama ini sudah berkeluarga dan ada keturunan, lalu baru mau dibagi tahun 2026 ini. Lalu ada yang mengatakan, nyan ane abang yang fon hana merempok, bahkan kapatah titi, kena. Jadi kasus ini sebenarnya bukan patah titi, karena ketika meninggal orang tua 2016, semua anak masih hidup, maka semua ini berhak. Tetap kita hitung, walaupun kondisi hari ini anak yang nomor satu sudah meninggal dunia, maka penentuan ahli waris itu ketika meninggal dunia pewaris, bukan ketika mau bagi. Ya, jadi tetap kita hitung ini. Oh, anak yang pertama ini dia waktu meninggal orang tua dia masih hidup, dia ada hak. Setelah kita hitung haknya, nanti hak dia akan diwariskan kepada ahli warisnya berikut, yang berikutnya. Kalau dia belum berkeluarga, maka itu akan kembali ke saudara kandung yang tiga orang ini. Tapi kalau dia sudah berkeluarga dan ada keturunan, hak dia ini akan diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi ini jemaah yang mulia kepada Allah SWT, maka penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal dunia, bukan ketika mau bagi. Jadi dalam kasus yang kita sebutkan tadi, ketika seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri dalam keadaan mengandung dan ada saudara laki-laki kandung, maka apakah janin yang ada dalam kandungan itu mendapatkan hak warisan? Maka secara aturan fikih dan juga di dalam hadis Rasulullah disebutkan, dalam kondisi tersebut bayi itu termasuk ahli waris yang hidup secara takdiran, secara perkiraan. Tapi enggak boleh dibagi dulu sampai jelas akan kelahirannya. Maka nanti ada sebuah hadis yang disebutkan apa? Idza istahalla as-sabi suliya alaihi wa waritha. Jadi apabila seorang bayi itu berteriak, kita dengar teriakan bayi, kemudian dia meninggal dunia, ya, maka dia disalatkan dan dia mendapatkan warisan. Berarti apa? Menunjukkan apa? Hidupnya seorang bayi itu ketika dia ada teriakan istihalla atau istihlal, ya. Jadi sehingga apa? Ketika bayi itu lahir secara sempurna, oh, menyalahi anak agam, tentu walinya tadi enggak dapat, terhalang dengan anak laki-laki. Nanti ada prediksi yang kedua, kalau lahirnya itu perempuan, tentu ada di sana ada hak wali. Istri dapat bagian 1/8, anak perempuan satu orang ini dapat bagian setengah, sisa ada hak wali. Nanti prediksi yang ketiga, kalau lahirnya kembar perempuan dua orang, berarti untuk istri dapat bagian 1/8, anak kembar perempuan dua orang ini dapat 2/3 ataupun 67% kurang lebih, sisanya baru ada hak wali, makin sikit lagi. Kemudian boleh jadi nanti yang prediksi yang keempat, lahir kembar laki-laki dan perempuan, ini nanti lain lagi bedanya. Dan dalam kasus ini wali terhalang karena kenapa? Ada anak laki-laki walaupun dia baru lahir, ya. Dan prediksi yang kelima, boleh jadi dia meninggal dunia. Maka dalam kasus tersebut, seorang wali enggak boleh dia minta haknya secara penuh. Ya. Oh, lun wali teh hak lun. No, almarhum hanane long. Nane matang lam perut mak di. Ya. Dalam perut ibunya. Maka dalam kasus ini enggak boleh seorang wali dia menuntut minta hak. Karena kenapa? Itu janin dalam kandungan itu dianggap dia hidup. Dan kita harus menunggu sampai jelas akan kelahirannya. Oh, kalau lahir laki-laki, wali ini enggak dapat, dia terhalang. Jadi enggak boleh seorang wali itu dia memaksakan diri untuk minta kepada keluarga, untuk istri daripada almarhum, teh hak lun wali. Maka ini enggak boleh. Harus ditunggu sampai akan jelas kelahiran bayi tersebut. Ya, maka ini juga ada aturan di dalam fikih ilmu faraid ataupun ilmu waris ini yang dikenal dengan bab mirasul hamli, kewarisan janin dalam kandungan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kasus, paling tidak kita sebutkan tadi ada dua kasus yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada malam berbahagia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bicara tentang masalah faraid, kita bicara tentang masalah hak, jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, jangan sampai juga kita menzalimi dan memakan hak anak-anak yatim, karena harta yang kita miliki ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Yang pertama, min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, Allah akan tanya secara khusus. Wa fima anfaqahu, ke mana kita habiskan, juga Allah akan tanya kita secara khusus. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

92,6 Pro FM, RRI BDC, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Seneng banget aku Amidia lindungin kamu lagi di malam ini, edisi 5 Juli 2026 teman Pro 2. Gimana kabarnya? Masih tetap sehat ya? Dan buat kamu mungkin yang saat ini sedang perjalanan, semoga ya sampai sedangkan selamat. Dan aku juga informasikan ya, daerah di depan Blong Padang ya, seperti biasa agak macet sedikit ya, karena memang lagi ada acara festival kuliner nih guys di Blong Padang dari tanggal 1 sampai 12 Juli 2026. So buat kamu yang belum sempat ke sana ya, masih ada waktu ya, karena di sana ada beragam kuliner nih. Jadi mungkin buat kamu bisa nih jadi bahan konten kreator. Kalau kamu suka buat konten ya teman berdua ya. Yang penting tetap patuhi aturannya ya. Jangan buang sampah sembarangan, tetap nikmati menurut kuliner yang ada, dan tetap jaga barang bawaannya, parkir di tempat yang seharusnya teman berdua ya. Oke deh kalau gitu teman berdua ya, pokoknya apapun kegiatan kamu malam ini, aku Amidali bakal nemenin kamu sampai bubuk malam ya. Sampai tiba jam 12 malam pokoknya. Oke deh kalau gitu teman berdua, tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada istilah 4T atau 4 terlalu yang harus dihindari dalam program keluarga berencana untuk mencegah kematian dan memastikan kesehatan ibu dan anak serta mencegah kelahiran anak stunting. Pada dasarnya, terdapat 4 faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yaitu dikenal dengan 4T, 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Terlalu muda artinya istri tidak berumur kurang dari 20 tahun dan suami tidak kurang dari 25 tahun. Karena akibat terlalu muda, kemungkinan ibu hamil pertama usia kurang dari 20 tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, sehingga sangat berisiko ketika akan melahirkan. Terlalu tua memungkinkan ibu hamil pertama pada usia kurang lebih 35 tahun, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Terlalu dekat, yang dimaksud di sini jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 2 tahun, yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak, dan posisi janin. Terlalu dekat juga mengakibatkan pemberian ASI pada anak tidak maksimal, karena ASI wajib diberikan kepada anak mulai umur 0 sampai 2 tahun. Pemberian ASI yang cukup merupakan upaya dalam pencegahan stunting karena ASI mengandung banyak kandungan gizi dan antibody buat anak. Terakhir, terlalu banyak anak. Misalnya, ibu pernah hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan, seperti gangguan kontraksi kelainan letak dan posisi janin, perdarahan pasca persalinan. Karena itu, agar ibu dan bayi sehat, hindari 4 terlalu dengan membuat perencanaan kehamilan dan keluarga yang berkualitas. Tidak hanya demi keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga untuk memenuhi hak ibu dan anak menuju generasi emas Indonesia maju, bukan generasi stunting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Ayah main lagi yuk.
1: Maaf ya, Dek. Ayah nggak bisa. Ayah buru-buru harus ke kantor. Ayah ada rapat.
0: Mama, temanin Arif belajar yuk.
2: Nggak bisa, sayang. Oma sibuk nih. Ada arisan hari ini.
0: Mama, kita main sama-sama yuk.
3: Abang nggak sempat. Ada les hari ini, Dek. Ini mau dijemput sama teman.
0: Gak ada yang kuat dengan Dek. Mama, ayah, abang. Gak ada yang mau main sama Dek. Gak ada yang teman Adik belajar. Ayah, mama, abang, mau sayang sama Dek.
4: Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk keluarga hari ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,6 Prodi FM RRI BNDC, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, kan mumpung lagi ada acara sih di Belang Padang, kan tuh pada lagi padat-padatnya, lagi rame-ramenya. Nah, teman Produa, jangan buang sampah sembarangan ya. Mungkin bisa dikantongin dulu kalau misalnya jarak kantong sampahnya misalnya jauh gitu. Karena enak banget kan, walaupun misalnya ada petugas kebersihan, tapi kan gak apa-apa nih, kita berbuat keren ya kan, dapat pahala lagi buang sampah pada tempatnya ya gak sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jika kita tahu, begitu banyak manfaat dan tujuan media sosial yang bisa kita rasakan. Sebagai media informasi, media belajar, media untuk berbagi, membangun komunitas, mengekspresikan diri, dan masih banyak lagi. Namun dalam menggunakan media sosial, kita juga harus menghindari dari perbuatan-perbuatan yang suka memfitnah, menghasut, mengadu domba, menyebarkan berita hoax, baik melalui media sosial maupun melalui lisan. Setiap orang harus bijak dan saling mengingatkan agar media sosial memiliki manfaat.

Teman Pro 2, gimana kabarnya? Nah, teman Pro 2 di malam hari ini. Nah, aku mau sayang dulu deh buat kamu yang suka pelihara burung, teman Pro 2 ya. Jadi ngomong-ngomong soal burung nih, teman Pro 2, Aceh dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. Jadi gak hanya terlihat dari bentang alamnya ya, tapi juga dari beragam spesies burung yang menghuni berbagai kawasan hutan, pegunungan, rawa, sampai pesisir. Dan potensi ini jadi pembahasan dalam program Green Radio RRB Aceh bertema kekayaan jenis burung di Aceh dan nilai konservasinya. Dan menghadirkan Agus Nurza ya sebagai wildlife photographer sekaligus Aceh by their leader sebagai narasumber kita. Jadi memang Aceh ini punya ratusan jenis burung, ratusan loh, termasuk sejumlah spesies endemik dan satwa yang dilindungi. Dan keberadaan burung enggak hanya memperkaya keanekaragaman hayati, tapi juga berperan penting nih dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kayak misalnya membantu penyerbukan tanaman, penyebaran biji, sampai mengendalikan populasi serangga secara alami, guys ya. Jadi kelestarian burung itu sangat tergantung pada kondisi habitatnya, ancaman kayak alih fungsi hutan, perburuan liar, sampai perdagangan satwa ilegal, juga kebakaran hutan itu jadi faktor utama yang bikin penurunan populasi berbagai jenis burung di Aceh. Dan kalau kondisi ini terus-terus berlangsung, bukan hanya satwa aja yang terancam, tapi juga keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan manusia, teman berdoa ya. Jadi upaya konservasi nggak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah atau organisasi lingkungan. Partisipasi masyarakat jadi kunci keberhasilan pelestarian keanekaragaman hayati. Edukasi lingkungan sejak usia dini, penghentian perburuan liar, menjaga kelestarian hutan, serta tidak memelihara burung hasil tangkapan dari alam. Dan itu adalah langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama, teman-teman berdua. Belum lagi potensi bird watching ya, atau pengamatan burung sebagai bagian dari ekowisata yang bisa memberikan manfaat ekonomi buat masyarakat tanpa harus merusak alam nih guys. Jadi kalau kita pengelolaannya baik, kekayaan burung di Aceh juga bisa jadi daya tarik wisata berbasis konservasi, sekaligus juga ningkatin nih kesadaran masyarakat dan pentingnya ngejaga habitat satwa liar, teman berdua. Dan tahu nggak guys, burung itu adalah indikator kesehatan lingkungan. Jadi ketika populasi burung tetap terjaga, itu menunjukkan bahwa ekosistem masih berfungsi dengan baik. Karena itu jaga burung berarti ngejaga masa depan lingkungan yang baik dan untuk kehidupan kita sendiri ya, teman berdua.

0: wanna get any of
1: it. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah yang bergeser atau bergerak turun ke bawah akibat kondisi lahan atau tekanan dari atas seperti air hujan dan tumbuhan. Longsor terjadi karena adanya pengundulan hutan dengan skala besar sehingga tidak ada lagi yang mampu menyerap air sehingga tanah mudah runtuh karena salah satu fungsi dari akar tumbuhan adalah menyimpan dan menyerap air. Kemudian, pengerukan tanah dalam skala besar juga mampu menjadi salah satu penyebab terjadinya longsor. Hujan yang tinggi menjadi salah satu pemicu terjadinya tanah longsor karena salah satu fungsi dari akar tumbuhan adalah menyimpan dan menyerap air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banjir bandang merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat pengundulan hutan, ditambah lagi dengan curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir. Banjir bandang biasanya terjadi di wilayah yang daerah permukaannya rendah, karena aliran air sungai sangat deras sehingga tidak dapat ditahan dan diserap oleh tanaman. Cara penanggulangan bencana banjir bandang antara lain, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, dan melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

okay with my own. I'm okay.

Oke, teman Prodio, siapa yang udah punya jantung hati? Udah dilamar belum? Udah siap belum? Jadi teman Prodio, ini kan kemarin ya penurunan harga emas murni loh di Banda Aceh itu jadi 7,62 juta rupiah per mayam, dan tentunya yang meningkat nih minat masyarakat buat beli emas, terutama sebagai mahar pernikahan, teman Prodio. Tapi itu belum ongkos cetak ya. Tentunya harganya jauh lebih rendah dong dibandingkan beberapa waktu sebelumnya sempat 10 juta wak per mayam ya kan. Jadi ya manfaatkanlah kesempatan ini untuk beli emas karena khawatir harga akan kembali mengalami kenaikan dalam waktu dekat, teman Prodio. Nah, jadi mumpung lagi turun ya bolehlah ya kan simpan tabung gitu. Karena memang enggak pernah rugi sih kalau kita nyimpen dalam bentuk emas ya, teman Prodio. Emas bukan mas-mas. Itu beda lagi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas.
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ami Dali, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Raden Republik Indonesia.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Teman berdua, selanjutnya kita akan mengikuti halaqah subuh yang langsung disiarkan dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh untuk edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i wa salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd nas'alullaha azza wa jal an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin wa fiqhin wa tadabburin li ayatihi subhanah wa tafakkurin li adai wa an yaghfira dhunubana wa khatayana wa an walidina wa jami' mashayikhina wal muslimin birahmatihi subhanah kama nas'aluhu husna dhanni bihi wa husna al-i'timadi alayhi Allahumma barik lana fi bukurina wa sa'iri ayyamina birahmatika ya arhamar rahimin. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar di rumah melalui Baitur Rahman Radio Serambi FM, Radio Republik Indonesia, live streaming TV Baitur Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dalam kebersamaan kita di pagi yang mulia ini. Kajian masih kita lanjutkan tentang hadis anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Berbicara tentang contoh-contoh orang yang memberikan manfaat kepada orang lain itu, maka tentunya ini banyak sekali, baik melalui kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, hingga kisah di seputaran kehidupan kita hari ini. Salah satunya di dalam hadis disebutkan begini, bahwa kebaikan manusia itu dilihat dari seberapa besar manfaat yang dia kontribusikan bagi saudaranya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Atau dia memberikan manfaat kepada alam dan lingkungan, atau katakanlah memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Karena kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan kita memberikan kontribusi untuk kehidupan itu sendiri. Bahkan bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Ini dalam makna faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa

alam dan kehidupan lainnya dari makhluk ciptaan Allah, maka kita adalah sama sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengimplementasikan ataupun melahirkan sebuah tanda-tanda dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu posisi kita di sini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikayat, banyak kisah tentang orang-orang yang memberikan kontribusi dan manfaat dalam kehidupan ini. Satu hari misalnya, Imam Hasan Al-Basri meminta kepada murid-muridnya untuk menjumpai Thabit Al-Bannani, atau bisa dibaca Thabit Al-Bunnani. Hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Kata Imam Hasan Al-Hasan Al-Basri, jumpai Thabit Al-Bunnani, ajak dia untuk sama-sama melakukan kebajikan ini, yaitu memenuhi kebutuhan orang lain. Maka ketika itu murid-murid Al-Hasan Al-Basri menjumpai Thabit Al-Bunnani, tetapi Thabit sedang berada di dalam kesibukan ibadah i'tikaf di masjid, sehingga beliau menjawab, saya mohon maaf kawan-kawan, karena saya sedang melakukan i'tikaf. Artinya Thabit Al-Bunnani lebih mengutamakan i'tikafnya dibandingkan dengan ajakan saudara-saudaranya atau kawan-kawan dan teman-temannya untuk melakukan kebajikan lainnya. Maka murid-murid Al-Hasan Al-Basri kembali kepada gurunya dan mengatakan hal yang sama. Tapi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kembalilah kalian kepada Thabit Al-Bunnani, sampaikan kepadanya, wahai Thabit, apakah engkau tidak mengetahui bahwa setiap langkah yang engkau gerakkan dalam membantu saudara-saudaramu itu lebih baik daripada melakukan ibadah haji kali yang keduanya, lebih baik dari melakukan ibadah haji pada kali yang kedua. Lalu murid-murid Al-Hasan menjumpai kembali Hasan Thabit Al-Bunnani, kemudian menyampaikan hal yang sama, maka tergeraklah hati Thabit, beliau pun tidak lagi bersikukuh untuk melakukan i'tikaf, tapi ikut bersama untuk melaksanakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, ini menyatakan bahwa pemahaman para ulama, para ahli ibadat, orang-orang alim tentang khairun nas anfa'uhum linnas itu seperti itu. Sehingga di kampung, ketika seseorang misalnya diantar dia sebagai seorang lintu baru, ya, pengantin, ada prosesi serah terima antara pimpinan desa A dengan desa B. Maka di sana disebutkan untuk mengikut sertakan mempelai laki-laki ini dalam semua kegiatan, bagi kegiatan hidup maupun kegiatan kematian.

0: Nah, di sini mesti paham. Ya, sebenarnya sedang diingatkan kepada kita untuk menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bukan nanti setelah diserah terima lalu tidak kenal dengan pimpinan desa kecuali saat kita butuh, atau tidak kenal dengan masyarakat setempat, dengan tetangga, lewat-lewat terus tanpa tegur, tanpa sapa, apalagi ikut serta di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini tidak peduli. Maka kalau sikap ini yang dipilih olehnya, betapa banyak kebajikan-kebajikan yang akan mengantarkan dia ke dalam surga dan ampunan Allah yang telah dia tinggalkan, yang telah dia lalaikan, yang telah dia abaikan. Apalagi di dalam hati nanti merasa lebih melambung dirinya dibandingkan dengan orang lain. Ada takabur, ada kesombongan, ada ujub, ada harga dirinya yang telah diberikan label berada pada tingkat yang tidak terjamah oleh manusia di sekitarnya. Maka ini dia tidak hanya tidak bermanfaat kepada orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri dia telah menjerumuskan ke dalam api neraka. Riya dan sombong, ujub, takabur itu akan membinasakan diri dalam neraka. Nah, ini dipahami betul oleh para ulama, oleh orang-orang tua kita. Lain pula kisah dengan Umar bin Al-Khattab. Dan ini sering kita sampaikan. Suatu ketika melihat anak muda yang berbaring di masjid, malas-malasan, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, "Inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah." Hai anak muda, langit tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Maksud daripada Umar bin Khattab di sini adalah beliau memberikan motivasi kepada anak muda untuk giat bekerja dan tidak hanya menjadi beban dan tanggungan bagi masyarakat, paling tidak untuk dirinya sendiri dulu. Ya, sebelum dia memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi Umar lebih mengutamakan mereka bekerja mencari nafkah, menyingsingkan lengan baju, mengerahkan seluruh daya kemampuan energi untuk mencari kehidupan, menguak tabir dari rezeki yang Allah taburkan, dibandingkan dengan para pemuda yang beritikaf tadi yang berleha-leha di masjid, walaupun itu bagian dari ibadat. Jadi bukan mengatakan jangan berleha-leha, tidak, motivasi supaya jangan sampai para generasi muda ini terbiasa nanti berada pada posisi dan perangai orang-orang yang malas-malasan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadat perlu dan sangat penting. Ibadah mahdhah. Tapi ibadah yang umum yang lainnya, bahkan mencari nafkah itu pun bagian daripada ibadah. Ya. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran allakum tuflihun." Maka jika salat berjamaah sudah ditunaikan Jumat, karena ini berada di surah Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis salatu, apabila salat berjamaah telah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, dan cari karunia Allah, rezekinya. Wadhkurullaha katsira, dan sebutlah untuk mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi konsep untuk tidak menjadi beban bagi orang lain, bahkan mengubah nasibnya menjadi para penanggung bagi orang lain atau pemberi manfaat, dengan merealisir makna kehidupan itu ke dalam artian ibadat yang umum itu tadi. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu kita masih ingat cerita orang-orang munafik yang mengejek orang-orang Islam yang berinfak dan bersedekah. Utsman bin Affan dikatakan riya, itu pamer, banyak kali kasih 2000 dinar, ya ini 200 dirham. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya, Umar setengah, Abu Uqail hanya satu sa' kurma, 4 mud. Satu mud itu 2 tampung tangan, atau katakanlah 1 panci. Satu tangan digabungkan, tangan orang dewasa, lalu diangkat. Nah, itu 1 mud. Katakanlah rata-rata 1 panci. Atau lebih kurang, ya, 2,8 kilo kalau ditimbang. Atau 2,6 kilogram. Bila itu beras. Ini kisah ini sudah pernah kita ceritakan. Nah, Abu Mukail ketika diminta untuk memberikan kontribusi kepada perjuangan Rasulullah, beliau berpikir karena tidak ada apa-apa nih. Terus berpikir, apa nih yang harus saya lakukan? Saya mesti bisa, saya mesti ada sahamnya di sana. Ya, karena Allah meminta pinjaman dari orang-orang yang beriman. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan untuknya balasannya. Saya harus dapat nih, tapi saya tidak memiliki apa-apa, makan saja sulit sehari-hari. Kalau orang lain makan 3 kali sehari, saya sekali saja kesusahan. Gimana nih polanya? Maka beliau berpikir, memeras pikiran, dan coba untuk melangkah dengan satu ide. Beliau masuk ke pasar, lalu menjumpai orang-orang yang sedang berdagang dan meminta kepada mereka untuk memberikan upah bagi dirinya. dengan mengangkat tambang. Tambang itu tali, tali temali. Bukan maksudnya dibuat tambang di Madinah, tambang emas, tambang perak, apa, minyak dan nikel dan lain, bukan. Tali temali yang dirajut dari urat-urat pelepah kurma itu kemudian dijual, atau ada yang dimasukkan dari wilayah di luar Madinah, tergulung. Nah, tali itu diangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Abu Uqail radhiyallahu ta'ala anhu ardahu mengambil upah dengan menjadi buruh kasar di pasar kota Madinah. Lalu beliau dapat upah. Dapat upahnya adalah 2 sak kurma. Maka segera beliau di akhir petang keluar, apa namanya, kembali ke rumah untuk membawa 1 sak kurma untuk keluarganya. Dan 1 sak yang lainnya bergegas beliau jumpai Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan pinjamkan ini 1 sak kurma untuk membantu perjuangan dan agama Allah." Maka Rasulullah menerimanya. Nah, ini maka turun ayat itu tentang ya memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surah At-Taubah 79, ya, walladzina la yajiduna illa juhdahum, orang-orang yang tidak mampu memberikan bantuan atau derma atau kontribusi kecuali hanya kerja keras mereka. Itu dia salah satunya Abu Uqail radhiyallahu ta'ala anhu, tidak sanggup bernilai harta, dia kasih tenaga. Ada lagi seorang sahabat punya kebun kurma, di dalamnya itu ada berisi 600 batang pohon kurma yang sudah memberikan hasil. 600 batang. Beliau jumpai Rasulullah, beliau katakan, "Wahai Rasulullah, saya diminta oleh Allah untuk meminjamkan apa yang saya miliki untuk Allah. Saya akan pinjamkan kebun saya. Di dalamnya ada 600 batang pohon kurma yang telah menghasilkan buah. Sudah pernah dipanen. Dan kualitasnya bagus." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bah, bah, luar biasa." Lalu beliau pulang. Cepat-cepat pulang. Ana dan istrinya masih berada di bahagian sudut rumah sedang bersenda gurau, dan rumah itu berada di dalam kebun kurma itu. Apa kata suaminya? "Dek, sini duduk. Anak-anakku sini. Ayo kita keluar dari rumah kita. Ini bukan rumah kita lagi." "Kenapa?" "Karena sudah aku pinjamkan bagi Allah." Begitu mendengar ini, istri langsung bergegas kumpulkan pakaiannya lalu keluar. Tidak ada celah mencela. Tidak ada raut wajah yang bermuram durja dari istrinya, apalagi menyalahkan keadaan. Istri begitu lapang dadanya menerima dengan mengatakan bahwa ini adalah perniagaan yang sangat menguntungkan, wahai suamiku. Dia keluar. Ada enggak pada zaman sekarang seperti ini? Kalau ada, itulah bidadari dari surga yang sudah turun di rumah Bapak sekalian. Tapi saya kurang yakin. Kurang yakin, apalagi zaman sekarang. Maka kalaupun tidak bisa sedemikian, apa yang bisa kita berikan, perlahan-lahan untuk kita latih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Kufah sana Abu Hanifah bertetangga dengan seorang tukang sepatu, tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu. Dia bekerja saban hari, lalu pulang di samping rumah Abu Hanifah. Tapi begitu masuk dalam rumah, dengan uang yang dia peroleh, dia mabuk-mabukan sendiri di rumah, lalu melantunkan sebuah syair, atau bahasa kita putar musik lah, lalu nyanyi sendiri macam orang, ya orang mabuk. Orang mabuk. Abu Hanifah hampir saban malam mendengar nyanyian itu sayup-sayup. Wah, orang mabuk sebelah ini. Hingga satu malam dia tidak mendengar nyanyian orang yang sedang mabuk, yang merupakan tetangganya, yang juga merupakan tukang sol sepatu ini. So paginya setelah salat subuh, Abu Hanifah bertanya, si Ulan kemana ya kok? Tidak ada terdengar berita, sunyi sekali semalam. Lalu dikatakan, Tuan Syekh tidak tahu kalau semalam si Ulan telah ditangkap oleh polisi. Digrebek rupanya. Zaman sekarang kita itu ada sabunya, ada ganjanya, ada kesalahannya, digrebek polisi, diangkut. Masuk tahanan, masuk sel. Abu Hanifah pulang dengan cepat, mengambil kudanya, lalu kemudian memacu menuju ke kantor atau ke pendopo gubernuran, sambil memberi pesan kepada satpam yang ada di sana, penjaga, bahwa saya hendak bertemu gubernur. Maka mereka khawatir nih, karena Abu Hanifah orang yang sangat terkenal, murid-muridnya banyak. Sampaikan berita, gubernur pun cepat, ayo sit. Bilang sama Abu Hanifah, masuk. Duduk, dipersilakan, ada apa gerangan Tuan Syekh? Seharusnya kalau ada apa-apa, kirim berita biar saya yang ke sana. Saya enggak enak nih kalau Abu Hanifah yang kemari. Tidak apa-apa. Begini, saya punya tetangga, lalu diceritakan. Lalu, kalau boleh, tolong dibantu untuk dilepaskan. Maka gubernur memberikan selembar kertas tertulis agar dilepaskan oleh polisi. Lepas pulang. Dengan dibonceng oleh Abu Hanifah yang menjemputnya satu kuda berdua. Malamnya besok tidak terdengar juga nyanyian. Rupanya orang mabuk ini sadar bahwa selama ini Abu Hanifah amat sangat memperhatikan keadaan tetangganya, sehingga dia merasa membuang-buang waktunya habis percuma tanpa memberikan manfaat. Dia pun berjanji mulai itu, saya akan menjadi tetangga yang baik, terutama bagi Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah telah memberikan dedikasi yang terbaiknya, kontribusi yang termulianya terhadap tetangganya sebagai apa namanya, merealisir pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Atau dengan riwayat lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Rupanya orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Orang yang banyak berjumpa dengan kita adalah tetangga. Rupanya orang yang sangat peduli, care terhadap kita itu adalah tetangga. Malam mengaduh kita kesakitan, aduh, siapa yang dengar? Tetangga. Orang tua kita mungkin di kampung, adik-adik kita mungkin entah di mana. Yang dengar tetangga, yang datang duluan diketok, duk duk duk duk, Pak Amin, Pak Amin, assalamualaikum Pak Amin, ada apa Pak Amin? Karena lebih menyayat. Lalu kemudian didobrak, didapati tetangga senaju, dibawa ke unit gawat darurat atau diberikan bantuan. Tetangga. Maka Rasulullah katakan mungkin. Kemudian tetangga lagi yang paling dekat itu istri, wassahibi bil jambi, sahabat yang berada di sebelah kita. Nah, maka ini orang-orang hebat terdahulu seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Selama ini saya pernah ditawarkan untuk makan durian oleh adik kandung yang nomor dua termuda. Dia beli 7 buah besar-besar tapi 100.000. Murah sekali. Bawa pulang. Rupanya memang selama ini duriannya banyak yang tidak manis. Ya. Bahasa Aceh tabu. Tidak manis. Ya kita makan juga. Alhamdulillah, bismillah. Cuman tabu baca anak. Karena dua nuk kajir. Kalaupun manis, lebih dua butir itu tak sanggup. Tak sanggup. Mungkin ada orang yang sanggup 5 butir, ada yang sanggup 1 buah. Tak masalah. Ada juga orang seperti ibunda kami itu yang tabunya hanya galak itu. Kan emang meh. Tujuh buah 100.000. Besar-besar lagi. Bukan kecil-kecil, memang besar-besar. Hampir sebesar ukuran kepala kita. Mungkin sebesar kepala kita, bahkan ada yang lebih lonjong. Sidang jamaah yang hendak kita ceritakan apa? Ada kisah seorang syekh membeli semangka. Ada seorang syekh membeli semangka. Untuk apa dibeli semangka? Untuk menghadirkan kebahagiaan, keceriaan dan rasa di dalam lingkungan keluarganya. Semangka besar, bawa pulang nanti sama-sama makan. Anak-anak pun demikian. Istri setelah dibelah, dipotong-potong, dibuang kulit, enak betul. Sampai di rumah, semangka itu diambil oleh istrinya, dibelah, lalu dipotong-potong, diberikan kepada sajian keluarga. Pas dimakan, semangkanya tidak manis. Tidak manis. Warnanya pun tidak semerah yang diharapkan. Anak-anak bilang, enggak manis nih ya, enggak manis nih ya. Istri bilang, apa nih semangka? Syekh ini bilang, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang kalian sumpah serapahi? Siapa yang membuat kalian emosi? Kemarahan kalian itu untuk siapa? Untuk penjualnya, Sungguh para penjual semangka ini sudah mencoba memilah dan memilih. Dia pukul-pukul, pok-pok-pok-pok, nyo lagi pak. Pok-pok-pok-pok, mami nyo, insya Allah. Taplah ino. Orang Arab kan dibelah terus. Ya. Abu Bittik, katanya Abu Bittik. Bapaknya semangka, dia bilang. Abu Bittik, ya Abu Hamra. Semangka merah, ini diangkat begini di atas mobil tinggi-tinggi. Enak, ada yang dibelah. Coba rasa. Rupanya pilih yang lain, pok pok pok pok pok pok. Dari 100 pilihan mungkin satu boleh salah. 99-nya merah, manis, isinya bagus. Tuan Syekh ini bilang, sang penjual telah berusaha semaksimal mungkin untuk memilah dan memilih. Maka tidak pantas bila kita kesal terhadap dia, lalu mensumpah serapahi dia. Lalu bila bukan tuh penjual, kalian mungkin akan kesal terhadap pembelinya. Pembelinya tidak menginginkan kecuali kalian bahagia, sangat ikhlas dan jujur. Dia sudah berusaha dengan harta yang halal, dia datangkan buah semangka ini. Mana, tidak mungkinlah ya, kami sumpah serapah untuk ayah. Tapi ada yang mungkin, ya, di seputaran kehidupan kita ini di Aceh. Penuh belah kayaknya, meresahan, apa nih beli, rasa aja tidak ada, buang-buang duit aja. Kena sumpah serapah lagi kita di rumah. Dah, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang Allah abadikan dalam Al-Quran tidak bisa memberikan kontribusi kecuali kerja keras. Allah puji. Nah sekarang semangka sudah dibawa ke rumah. Sebelumnya cari uang, peras keringat, habis waktu, terik matahari. Atau mungkin ada yang begadang di malam hari. Itu dapat hanya sesen dua sen, lalu dikumpulkan hanya untuk satu potong semangka menghadirkan kebahagiaan, keceriaan, canda tawa di lingkungan keluarga yang dia cintai. Jangan sumpah serapahi orang yang beli. Kalau begitu sang petaninya yang menanam, jangan. Dia sudah berusaha untuk memilih bibit unggul. Dia bajak tanahnya, ladangnya, dia sirami pagi petang. Dicabut rumputnya, dia sebentar-bentar keluar untuk menatap dan melihat, memeriksanya. Kadang kala banyak di malam hari dia pun keluar tidak bisa tidur. Oh, laga. Sebelum hujan, dia coba untuk payungi. Dia buat aliran air jangan sampai terendam. Ketika hujan datang, dia coba untuk mengeringkannya. Lalu kemudian dia rawat dengan baik. Ini sang petani kerjanya. Allah puji orang yang mengangkat tambang di pasar kota Madinah. Sekarang ini sudah banyak, mulai dari membajak, memilih benih, lalu menanamnya, lalu memberikan pupuk dan seterusnya, sampai menjaganya. Habis waktunya, energinya untuk hanya sebuah semangka yang sekarang kita makan. Apakah pantas kita sumpah serapahi dia? Tidak. Kalau begitu, kami kan tidak mungkin juga, kami juga tahu. Nah, berarti yang keempat, siapa yang kalian sumpah serapahi? Tentu pencipta semangka ini, yang sesungguhnya dia menumbuhkan. Al-Waqi'ah ayat 64 menyebutkan, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Walau nasya'u laj'alnahu hutaman fadaltum tafak. Kalau kami kehendaki sungguh kami lumat binasakan. Lalu kalian akan terheran-heran sembari mengatakan, inna lamughramun. Sesungguhnya kita berada dalam kerugian yang amat besar. Siapa yang menumbuhkan?
1: Allah.
0: Lalu siapa yang kita sumpah serapai?
1: Allah.
0: Pilih di antara empat ini, yang mana kita sumpah serapai? Maka yang terbaik adalah terima, lalu mohon pada Allah. InsyaAllah durian ke depan nanti, kalau dengan rasa syukur, la azidannakum, kami akan tambahi nikmat kami. InsyaAllah. Maka sikapi sesuatu dengan mata batin, dengan ruh, dengan jiwa, sebagai seorang mukmin yang ingin memberikan manfaat kepada manusia, alam, lingkungan, kehidupan, dan juga dirinya sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lihat ke depan contoh-contoh lainnya insyaallah. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Trendy untuk hari ini edisi Senin tanggal 6 Juli 2026. Piala Dunia makin seru teman, di babak 16 besar pertandingan yang baru saja selesai memperebutkan tiket 8 besar antara Norwegia dan Brasil. Nah, tentu saja kayaknya untuk para penggemar Brasil agak sedikit kecewa tim andalannya nggak lolos. Sementara untuk yang memilih Norwegia kayaknya bisa senang karena timnya ini bisa masuk ke 8 besar di perempat final.

sangat ketat, pemain Pro 2 Norwegia membuka keunggulan melalui gol yang dilesatkan oleh Haaland di menit ke-79 memanfaatkan umpan dari Andreas. Nah, gol ini membuat Norwegia semakin percaya diri untuk mengatur tempo permainan hingga ke menit-menit terakhir. Sementara Brasil juga gak mau kalah nih, mereka melakukan perombakan dengan memasukkan pemainnya Endrick, Martinelli, dan Neymar untuk membuat daya serang yang lebih lagi di babak kedua. Berhasil dengan serangan yang lebih agresif, membangun serangan dari sisi sayap dan juga tengah. Akan tetapi ini belum bisa membuat Brasil unggul daripada Norwegia. Hingga peluit akhir dan babak tambahan selesai, Norwegia akhirnya menang dengan skor 2-1 atas Brasil di fase grup 16 besar, memastikan Brasil harus berhenti di 16 besar, sementara Norwegia ini akan ada di 8 besar. Catatan kekalahan Brasil atas Norwegia atau kemenangan Norwegia atas Brasil di fase grup Piala Dunia ini mengingatkan peristiwa yang terjadi di tahun 1998 saat Tor André Flo dan kawan-kawan ini juga menang 2-1 membawa Norwegia atas

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tepat periode 2, perkembangan AI berjalan dengan sangat cepat sekali, mulai dari yang perkembangan standar ketika dikatakan standar ketika memang perkembangannya saat ini sudah menjauhi atau melampaui apa yang dikembangkan di saat-saat awal. Nah, kalau dulu tuh hanya sekedar ngumpulin data, terus ngasih referensi, lalu berkembang menjadi sebuah analisa, sampai kemudian mengkreasi. Hingga saat ini, teman perdua, AI berkembang menjadi layaknya seorang pekerja yang punya kemampuan yang baik, dan di satu sisi seolah-olah bisa menggantikan manusia. Ada yang memanfaatkannya dengan sangat baik, misal kalau mahasiswa dulu banyak sekali tugas, terus sementara waktu yang dimiliki itu terbatas, mereka nyoba nih minta bantuan sama AI nyelesain tugas-tugasnya. Ya, gak tahu ya seberapa bermanfaatnya, tapi kayaknya sangat bermanfaat untuk mahasiswa, dengan catatan tidak mengandalkan sepenuhnya, hanya sebagai

Nah, saat ini kemampuan AI itu jauh lebih tinggi dari yang kayak gitu, bahkan bisa ngebuat kayak film. Nah, film-film AI itu juga sudah banyak beredar. Apakah itu kemudian dalam sebuah klip-klip berdurasi pendek, atau kemudian dalam klip pendek yang digabungkan menjadi satu rangkaian panjang? Perubahan yang berlangsung begitu cepat dalam waktu singkat, AI beralih dari teknologi yang mengundang penasaran menjadi alat yang sulit dipisahkan dari keseharian.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.